0: Okey, ni komen daripada Umi. Dia kata adik ni dalam dalam life dia, dia selalu peluk cium mak dia.
1: Okey. Fitri pula kata dia mati dulu masa ada bersama mak kau dik, nanti dah kahwin mungkin kurang masa kau bersama dengan mak.
0: Okey, ni komen dia Syu. Dia kata jika ingin mencari lelaki yang baik, lihatlah cara dia menghormati dan memperlakukan ibunya.
1: Dan juga ada bukan puteri lindungan bulan, awet dunia akhirat. Genggam erat-erat bro.
0: Ini komen daripada Niel. Dia kata hati-hati bawa syurga tu.
1: Betul lah. Dan ramai yang tanya saya, kenapa happy tak kahwin lagi. Saya punya misi, bila mak saya tinggal seseorang nanti, saya jaga mak saya ataupun ayah saya lah. Itulah
0: tapi
1: misi saya.
0: Tak apalah, kahwin lah. Bila ada partner, dia boleh sama-sama jaga orang tua happy.
1: Tak boleh. Saya tak boleh nak bagikan kasih sayang saya. Saya tak boleh nak ada dua orang dalam hati saya. Tak boleh.
0: Payah gitu. Tapi okey juga. Kalau ada orang isteri, dapat bantu-bantu pi.
1: Dapat bantu lah.
0: Lebih senang. Kawan-kawan borak dengan mak, borak dengan ayah. Cuba cari satu.
1: Nanti nak cari satu lah. Okey, siapa nak?
0: Okey, dah settle dah video tulang kita. Ketiganya. Boleh tengok dekat fanpage kami. Nak tengok balik video cerita kisah apa yang kami bualkan ni, boleh tengok balik kat fanpage kami.
1: Okey, dan selepas ini kita ada vibe positif. Terhibur terus segala lagu ini.
0: Inilah lagu daripada Aisyah Bosley dengan Legai.
1: Retak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: apa hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Baik, 8.29 minit pagi dan hari ni hari Khamis. Kita nak belajar mengenai haiwan.
2: Haiwan hari ni sangat unik ya. Sangat jarang dijumpai dan menyekubung. Tahu tak dulu, 2010 dulu ada satu cerita superhero namanya Kubung Man.
1: Mana ada? Kubung Man kan?
2: Kubung Man lakonan Zizan Razak.
1: Kubung Man.
2: Google search Kubung Man. Pelakonnya hero dia Zizan jadi Kubung Man. Lepas tu dia punya sidekick dia Man Belon jadi Tupai Man. Betul.
1: Baru pertama kali saya dengar ni. Okey, tapi kita nak kongsikan ini. Kubung ni dia sejenis haiwan mamalia kecil yang tergolong dalam keluarga Cynocephalidae.
2: Cynocephalidae.
1: Okay. Dan haiwan ini dikenali sebagai lemur terbang ataupun colugo. Walaupun disebut terbang, kubung sebenarnya tidak terbang seperti burung atau kelawar. Sebaliknya, dia meluncur dari satu pokok ke pokok lain dengan menggunakan membran kulitnya yang luas yang terdapat di antara kaki dan badannya. Kubung biasanya ditemui di hutan hujan tropika Asia Tenggara termasuklah Malaysia, Indonesia dan juga Filipina. Okay.
2: Dan terdapat dua spesies utama kubung, iaitu kubung Sunda dan juga kubung Filipina. Dan spesies ini aktif pada waktu malam dan hidup di atas pokok, menjadikan mereka sukar dilihat. Dan haiwan ini memakan daun, bunga, buah-buahan dan kerana dapat menghadam makanan berserat tinggi dengan berkesan. Kubung juga mempunyai badan yang rata serta ringan dengan ekor panjang yang turut diselaputi membran membantunya meluncur sejauh 100 meter atau lebih.
1: Dan kubung turut mempunyai mata yang besar, memberikan penglihatan yang baik dan gelap. Walaupun dia tidak tergolong dalam primat, tapi kajian mendapati ia merupakan saudara jauh kepada kumpulan primat seperti monyet dan manusia. Malangnya, habitat kubung ni sering terancam akibat aktiviti pembalakan dan pembangunan. Jadi usaha pemuliharaan penting untuk memastikan kelangsungan spesies kubung ni lah. Macam saya tak pernah tahu pun ada binatang nama kubung. Rupanya ada cerita.
2: Ada cerita kubung man.
1: Kubung man.
2: Kubung man, keluang man. Kalau saya tengok kubung ni udah macam rupanya macam tupai. Mungkin tupai yang ada kepak tu kot.
1: Sugar glider.
2: Sugar glider lain.
1: Tapi dia kecil kan? Tapi dia ada yang macam kepak tu lah. Kepak dekat antara dia punya tangan dengan kaki tu.
2: Betul lah, macam saya lebih kepada kepak-kepak gempur-gempur lah.
1: Macam lagu Fisha Swan tadi. Okay, saya tak nak belajar apa hari ni. Jom kita nak layan dulu. Ini Intan Maya dengan Setiap Nafasku Kernamu.
2: Rata bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: bertemu dengan Liverpool, Manchester City yang berhadapan dengan Sunderland dan juga Fulham menentang Manchester United.
1: Dan sementara itu, pentas sukan Asia juga bakal menjadi tumpuan apabila ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 membuka tirai secara rasmi pada Sabtu ini 19 September dan berlangsung sehingga 4 Oktober di Jepun, dan beberapa acara pun sudah mulalah terlebih awal.
0: Okey, dan pastinya kontinjen Malaysia menjadi perhatian peminat tempatan dengan atlet negara bakal membawa cabaran dalam pelbagai acara termasuklah badminton, juga sepak takraw.
1: Jadi hujung minggu ni memang padat dengan aksi sukan, Piala FA di tanah air, APL di England dan bermulanya ASEAN Games yang akan menghimpunkan atlet terbaik seluruh Asia.
0: Okey, itu dia info sukan yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Jangan lupa untuk terus dengarkan Arena 972 menerusi rentak pagi KL 8.40 minit pagi dan juga menerusi KL KL 6.30 minit petang.
1: Jom kita nak layan dulu ini Firdaus Rahmat dengan Test Drive.
0: Ya, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM Ini Baru KL. Ya, KLFM Ini Baru KL. Mulakan pagi anda dengan senyuman. Belahkan apa orang kata, kalau jumpa sesiapa hari ni kat mana saja, senyum.
2: Betul lah, jangan masam-masam sangat muka. Ini muka menyombong saja.
0: Munyong. Kalau boleh letak hanger kat mulut tu dah pun sangkut dah.
2: Oh, letak seluar jin gantung tu tak jatuh tau. Okey, baik, apa-apa. Terima kasih juga kepada anda yang meriahkan suasana di TikTok Live KLFM Official. Antaranya ada Tipah ni. Tipah kata hari ni masak gulai lemak ayam.
0: Ya, ustaz.
2: Puji sejuk pula cakap hari ni nak masak ni lah ikan siakap tiga rasa lah.
0: Ikan siakap tiga rasa. Ada yang hari ni breakfast macam-macam. Apa tadi macam Wadin breakfast apa? Neslo?
2: Neslo, lepas tu dengar roti canai. Macam lah. Kak Noh pula kata tengah hari ni nak masak kari ikan nyok-nyok. Kari ikan nyok-nyok?
0: Ikan nyok-nyok. Kenapa tu Kak Noh? Nanti tak apa. Kak Noh dia selalu share gambar.
2: Share gambar.
0: Nanti dia share gambar. Kak Noh WhatsApp kat LFM. Okay. Hampir pukul 9 pagi nanti anda dengarkan utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM, dan selepas itu akan kembali semula bersama Anne dan AP untuk rentak pagi KL.
2: Okey, yang dah mula bekerja, bekerja dengan penuh semangat dan juga dedikasi dan juga integriti.
0: Ya, yeah, betul. Betul itu.
2: Betul lah. Ini lagu kita lain terus. Lagu apa tu?
0: Ini dekat RU dengan apa saja.
2: Ya, rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata, kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Dan mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform amaran awal nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Shalasi dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim De Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asher Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini

0: Baik, selamat pagi semuanya. Untuk yang sedang memandu, sedikit info trafik untuk anda. Di Jalan Labuhan Dagang ke Dilai, trafik sesak dari Taman Bunga Raya ke Masjid KLIA berikutan kemalangan yang dilaporkan berhampiran isyarat Kota Warisan. Juga di Lebore LDP, trafik sesak dari biasa dari Taman Megah ke Damansara berikutan kerosakan kereta menghalang laluan kiri di kilometer 9.3 di SS2. Juga di Lebuh Raya Kesas, trafik perlahan arah timur dari Bukit Rimau ke Haikom, kewajipan ke Subang, awan besar ke Susur Max ke KL arah barat. Itu antara info trafik yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. 013-309-7972 nombor WhatsApp kami, ada kata anda nak melaporkan info trafik di tempat anda.
1: Salam Malaysia Madani, kembali bersama kami berdua, Endayana dan juga Epi Syafiq. Ini jam terakhir Rentak Pagi KL. Kami temankan anda hari Khamis. Yang pastinya semoga semua yang dengarkan kami ketika ini berada dalam keadaan yang baik-baik saja,
0: InsyaAllah. Dan waktu sekarang 9.15 minit pagi. Diharapkan semuanya sihat-sihat saja. Yang tak sihat, cepat-cepat makan ubat. Lepas tu pergi jumpa doktor. Almaklumlah, cuaca sekarang dijerebu. Ada yang batuk, ada yang selesema, ada yang demam.
1: Kurang-kuranglah buat aktiviti di luar rumah. Kalau biasa-biasa petang pergi brisk walk, apa kata dah jangan brisk walk kat luar rumah, buat exercise dalam rumah pun boleh.
0: Betul.
1: Buka video exercise tu, ikut je pun dah boleh dah keluar ke peluh.
0: Lepas tu tak pun boleh ni main kejar-kejar dengan anak. Anak kan selalu buat hal.
1: Kejar-kejar dengan bini pun boleh.
0: Kejar-kejar dengan
1: bini. Isteri pun boleh. Suami.
0: Ya, tahu-tahu ada buku pink.
1: Okey, sebentar lagi kita nak main game. Hari ni game dia lagu terbalik. Tapi kita nak dengarkan dulu ini lagu daripada Hakim Rosli dan Zaman. Dengan Gerimis Derita.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Teka lagu terbalik. Retak pagi KL. Game on!
2: Baik, sahabat, sekitar 27 minit pagi. Jarapkan anda semua tiba dengan lagu-lagu yang disiarkan untuk anda. Dan tibalah waktunya kita nak main game. Hari ni lagunya ataupun teka-tekinya lagu terbalik.
3: Ya, Epi kena tekalah lagu yang telah saya terbalikkan ni. Ada 3 percubaan untuk Epi jawab. Kalau tak dapat jawab, kita kena denda Epi.
2: Oh, ni lagu lama ke lagu-lagu budak-budak Gen Z?
3: Lagu lama.
2: Lama lah. Okey, baik, okay. Jom. Okey.
3: Jom kita mulakan ini percubaan pertama. Saya tengok muka Epi tu macam gembira ya.
2: Oh, ni saya punya rentak tu saya dah tahu dah, tapi takut tak salah tajuk je. Okey, lagi sekali.
3: Lagi sekali.
2: Okey, saya dah ulang, saya teka terus lah.
3: Saya teka lah.
2: Dalam bahasa Melayunya kumpulan bucu kasar. Kumpulan Bucu Kasar.
3: Bucu Kasar, okey.
2: Rafish. Okay, tajuk lagunya The Bomb.
3: The Bomb.
2: Okey, tengok
3: okay, apa. Okeylah, kita dengar je lah jawapan dia. Senang rupanya. Okey, tahniah. Ini dengar sekali je boleh dah tahu.
2: Tengok rentak tu dah tahulah ini lagu
3: Bucu Kasar.
2: Bucu Kasar.
3: Okey, tahniah kepada AP. Itulah jawapannya, lagu daripada kumpulan Rafish dengan The Bomb.
2: Okey, jadi sebab sini N akan didenda.
3: Ya. Yeah.
2: Jadi terus dengarkan rentak pagi The Bomb.
3: Ya, ini baru KL.
2: Ya. Yeah.

0: tengok barang kemas ni. Cantik kan, bang? Jiran-jiran sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh ya?
1: Mahal sangat ni, yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey. Baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu, ya?
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, berbelanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: Karaoke. Pilih 972.
1: Ya, tadi lagu persembahan Senario dan Haida dengan Zapin Usik Mengusik baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL.
2: Mula-mula usik-usik, gurau. Lepas tu daripada rakan sekerja jadi rakan serumah.
1: Ke jinjang pelamin.
2: Okey. Dan untuk waktu ni kita nak denda sebelum kita nak berkaraoke. Sebab Anne tak dapat jawab. Saya dapat jawab tadi. Lagu terbalik. The Bomb daripada Rafish. Dan kita nak denda Anne rap secara spontan bertema kan perpaduan, eratkan perpaduan.
1: Okey.
2: Boleh.
1: Jom kita dengar dia punya ni kan?
2: Dia punya background muziknya.
1: Hello.
2: Kita bagi river.
1: Yo, yo. Satu suara. Satu langkah walau berbeza, kita tetap sama. Dari utara sampai ke selatan, Sabah Sarawak dalam satu ikatan. Pelbagai bangsa, budaya dan bahasa, bersatu hati kita bina Malaysia. Tak kira siapa, tak kira warna, kita hormat hati. Kita jaga sesama, bila bersatu kuatlah negara.
2: Ya, mari kita makan roti canai, kita makan capati dengan Yong Tau Fu. Kita sama-sama dan kita adalah rakyat Malaysia.
1: Yo.
2: Itu dia lah. Bolehlah.
1: Saya rasa dia punya beat tu.
2: Dia beat slow sikit kan?
1: Slow sikit. Sebab saya dah speed pace 9.
2: Biasa lagu-lagu yang macam lagu-lagu apa, bila IP ya. Ini yang pejabatan slow-slow sikit lah.
1: Okey lah. Lepas ni saya nak hapuskan.
2: Siapa,
1: walaupun awak kalah, awak menang ke, tak ada apa-apa lah orang yang bagi.
2: Nanti tak semangat lah main game. Nanti tak apalah, tak ada apa pun.
1: Tak payah jawab lah. Tak boleh. Okey. Settle dah dendanya hari ni. Jom kita nak dengarkan lagu di Bilik Karaoke 972. Sebentar lagi insyaAllah ada lagu Slam dengan Kembali Terjalin. Tapi lain dulu ni
2: Aisyah
1: dengan Camar Yang Pula.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Baik, sebab 9.51 minit pagi baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Kumpulan Slam dengan tajuk lagunya Kembali Merindu.
2: Kembali Terjalin.
1: Kembali Terjalin. Dia ada dua kembali tu. Saya keliru.
2: Dia dah rindu, lepas tu dah terjalin.
1: Okay.
2: Macam kita lah, mula dah ada, lepas tu dah tak ada.
1: Mula dah ada, dah tak ada.
2: Sekarang sebab lepas ni, Dayang ke teman.
1: Oh, daripada Dayang Nazia ke teman ni ada menerusi Hai KL. Ada yang bertanya, tak boleh minta lagu ke dalam retak bagi KL? Memang tak ada lah.
2: Tak ada. Kalau nak minta lagu ke, nak bagi ucapan, semua di Hai KL. Boleh lah time DJ Dayang Garam masuk, Hai KL terus je hantar kiriman.
1: Okay. Dan pastinya Dayang akan temani anda 10 pagi sampai 1 tengah hari. Lepas tu ada pula yang komen. Hari ini macam tak meriah je. Esok kita tambah meriah lagi.
2: Banyak pula komennya. Esok insyaAllah saya, AP dan Kulin akan kembali temankan anda di Rentak Pagi KL.
1: Okay, dan yang sedang bersama-sama kami diharapkan terhibur dengan informasi dan juga lagu yang kami siarkan untuk anda. Jom kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan lagu karaoke seterusnya.
2: Ya, lagu daripada persembahan Fauzan Latif dengan Setiaku Korbankan.
1: Oh, hari ini lagu semua menangkap hati you. Berhentak pergi KL.
2: Ini baru KL. Bye-bye. Assalamualaikum.

Hasanawan featuring Ziza dengan lagunya Cintaku Membukit Tirai untuk Hai Hai KL isi hari ini, hari Khamis 17 September 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KL FM Ini Baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hari Khamis anda. Dan semestinya terima kasih kepada rakan penyampai saya Endayana dan juga AP Syafiq yang telah pun menemani anda dalam rentak pagi KL seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi. Dan insyaAllah Dayang akan temankan anda dalam Hai Hai KL untuk 3 jam yang seterusnya hinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti. Semestinya ramai dah di antara anda yang menghantarkan WhatsApp ke KLFM untuk membuat permintaan lagu. Ada yang menghantarkan ucapan untuk yang tercinta. Terima kasih semuanya kerana setia bersama kami. Dan insyaAllah Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda. Dayang akan bacakan ucapan untuk insan-insan yang anda sayangi dalam Hai Hai KL. Terima kasih yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dayang doakan semoga anda semua sihat walafiat pada hari ini. Untuk anda yang tidak sihat, jangan lupa untuk makan ubat, minum air kosong banyak-banyak, okay? 8 gelas sehari jangan lupa, ataupun 2 liter sehari. Cuaca sangat-sangat tidak elok di luar. Jadi untuk anda yang dah pun sibuk dengan tugasan harian anda, selamat bertugas diucapkan. Banyak lagu-lagu hits terbaik untuk anda pada hari ini. Dan insyaAllah banyak juga info yang akan saya kongsikan. Jadi terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

0: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.
1: When I first saw you.

KL FM, ini baru KL, baru saja berlalu. Farah Dia dengan lagunya Bertahta di Hati membawa kita ke pukul 10.30 minit pagi. Sekarang Dayang nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 17 September 2026. Dijangkakan petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan pada selama malam nanti dijangkakan jerebu dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi keadaan jerebu di luar semakin tidak elok dengan bacaan IPU 170 di sekitar Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kesihatan anda, okey? Kalau tiada keperluan, kurangkan aktiviti di luar, kurangkan berada di luar pada ketika ini. Dan sekiranya perlu, jangan lupa untuk guna face mask, okey? Jangan lupa untuk minum banyak air setiap hari dan pastikan udara di dalam rumah ataupun di dalam pejabat anda bersih. InsyaAllah, semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan sekiranya anda tidak sihat dan berlarutan berhari-hari, dapatkan rawatan segera di klinik ataupun di hospital yang berdekatan. Terlalu ramai yang tidak sihat dengan cuaca yang tidak menentu. Jadi tolong jaga kesihatan anda, kesihatan insan-insan yang anda sayangi, kesihatan orang-orang lain juga di sekeliling anda, terutamanya ibu ayah kita, warga emas. Ini antara golongan yang berisiko tinggi, golongan warga emas, kanak-kanak, perokok dan juga petugas-petugas ataupun pekerja-pekerja yang sentiasa bekerja di luar, dan juga pesakit asma, radang paru-paru, penyakit paru-paru yang kronik. Ini antara golongan yang berisiko untuk tidak sihat dalam keadaan cuaca jerebu yang sangat-sangat teruk pada ketika ini. Jadi jaga kesihatan semua. Belum minum air kosong, pergi minum air kosong sekarang. Satu jam satu gelas, insyaAllah petang nanti cukup dah 8 gelas sehari air kosong anda, okey? Jadi waktu sekarang dah menghampiri 10.33 minit pagi. Dah ramai dah antara anda yang menghantarkan lagu-lagu permintaan di WhatsApp KLFM. Terima kasih semuanya. InsyaAllah selepas ini Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda. Dayang akan bacakan ucapan untuk insan-insan yang anda sayangi. Ada dah yang menghantarkan ucapan untuk isteri yang tersayang. InsyaAllah selepas ini Dayang akan bacakan. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.

Itulah untuk anda yang mungkin sedang bosan pada ketika ini 11.07 minit pagi. Ada lagi yang masih bosan, yang nak cari mood untuk beraktiviti, untuk menyelesaikan tugasan amanah tanggungjawab anda untuk hari ini. Tak apa, boleh minta lagu dari kami di KLFM dalam Hayai KL. Boleh hantarkan terus ke 0133097972. Dan yang pasti ramai je yang bosan dengan rutin harian yang sama kan. Apa tu, tugasan kerja yang sama, nanti balik kerja, lepas tu masak-masak, makan, tidur. Tetapi anda boleh buat perkara yang di luar keselesaan, cari aktiviti yang menarik, yang tidak membosankan untuk anda. Tetapi pada ketika ini, kita kurangkanlah aktiviti di luar, okay? Kita banyakkanlah beraktiviti di dalam rumah. Di dalam rumah juga boleh membuat senaman-senaman ringan, boleh memasak perkara yang makanan-makanan ataupun resipi-resipi yang sebelum ini kita tak pernah cuba pun. Itu pun menarik juga untuk anda yang suka memasak lah, okay? Jadi sekarang saya nak kongsikan dulu info untuk anda. Hari ini 17 September, JPN mula mengeluarkan MyCard Generasi Baharu secara berperingkat. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengeluarkan MyCard versi baharu yang dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini, mulai hari ini. Jadi apa yang berubah untuk MyCard Generasi Baharu ini ialah reka bentuknya yang baharu. Foto pemilik kini berada di sebelah kiri, nama dan nombor kad pengenalan disusun di bahagian tengah, chip dipindahkan ke bahagian belakang kad. Yang seterusnya, keselamatan dipertingkatkan seperti 53 ciri keselamatan sebelum yang baharu sebelum ini 23 sahaja. Dan seterusnya, nombor IC kita tidak berubah. Dan yang paling penting untuk anda, jangan tergesa-gesalah untuk menukarkan MyCard, okay? Sebab pertukaran ini secara berperingkat. Jadi pihak JPN menasihati kita agar tidak perlu ataupun tidak perlu tergesa-gesa untuk menukar MyCard masing-masing, memandangkan pelaksanaan dilakukan secara berperingkat dan tidak membabitkan pertukaran serentak. Jadi nanti-nanti pun boleh tukar MyCard anda. MyCard yang lama ini masih lagi boleh digunakan kerana pertukaran MyCard generasi baharu diadakan secara berperingkat. Jadi mulai hari ini JPN mula mengeluarkan MyCard generasi baharu setelah 2 dekad kita guna MyCard kita yang sekarang. Baiklah, seperti biasa dalam Hayai KL, nanti pukul 12 kita ada segmen lagu lepas geram. Selepas ini banyak lagi info program yang akan Dayang kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ini daripada Lady Gaga dengan lagunya Paparazzi, menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL, pasti ramai paparazzi di luar sekarang ini yang banyak kita tengok. Semua kebanyakan isu-isu yang berlaku di luar sana yang semua cepat laju je akan dimuat naik dalam media sosial kita. Itulah kan, paparazzi zaman sekarang tak perlu yang bekerja di bidang di dalam industri media ini. Kita ramai je paparazzi dekat luar. Semuanya laju, semuanya pantas. Tak perlu nak bawa kamera besar-besar, semuanya masuk media sosial. Itu dahulu. Jadi untuk anda yang kalau suka beraktiviti di luar, jaga kelakuan anda, okay? Kalau tidak, kalau tak nak video anda menjadi tular di semua media sosial, di Threads ke, di TikTok ke, terlalu ramai sekarang ini. Tetapi kita ambil yang baik-baik saja, okay? Walaupun yang kita nampak, yang kita scroll semuanya, kebanyakannya, tidak semua, tetapi kebanyakannya dengan komen-komen yang negatif, tetapi kita ambil yang positif saja. InsyaAllah semoga semua yang baik-baik untuk kita dan untuk anak-anak kita di generasi yang akan datang. 11.26 minit pagi, banyak lagi info-info dan juga banyak lagi lagu-lagu permintaan pendengar kita yang belum dayang siarkan dan akan dayang siarkan selepas ini. Info seterusnya untuk anda, ini untuk ibu ayah terutamanya yang ada anak yang baru nak masuk universiti. Berita baik untuk anda, mungkin boleh buat anda tarik nafas lega sedikit. Bantuan khas RM500 untuk pembelian tiket penerbangan domestik bagi pelajar baru IPT awam yang layak. Ini yang telah diumumkan dalam sambutan Hari Malaysia yang berlangsung malam tadi di BCCK Kuching, Sarawak. Bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara one-off atau sekali beri bernilai RM500 kepada setiap pelajar baharu Institusi Pengajian Tinggi Awam, Institusi Pengajian Tinggi Awam, IPTA, yang layak bagi sesi kemasukan September atau Oktober ini. Ini antara sebahagian daripada beberapa ikhtiar penting demi meringankan beban rakyat serta memperkukuh hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini yang diumumkan dalam amanat sambutan Hari Malaysia yang berlangsung malam tadi. Jadi untuk ibu ayah yang ada anak-anak yang mungkin layak masuk ke IPTA untuk kemasukan September dan Oktober, mungkin dari Sabah Sarawak akan menyambung pengajian di Semenanjung, ataupun dari Semenanjung yang nak menyambung ke pengajian di Sabah atau Sarawak, anda layak insyaAllah mendapat bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara one-off bernilai RM500. Jadi alhamdulillah, syukur, banyak bantuan yang kerajaan beri untuk kita. Jadi semoga setiap bantuan yang diberikan mampu meringankan beban kehidupan. Dan untuk anda yang layak mendapat saran bulanan, berbelanjalah secara berhemah. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

0: Itu dia tadi lagu pilihan anda.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Kita nak belajar mengenai haiwan.
3: Haiwan yang ini sangat unik ya. Sangat jarang dijumpai namanya kubong. Tahu tak dulu, 2010 dulu ada satu cerita superhero namanya Kubong Man.
2: Mana ada?
3: Kubong Man lakonan Zizan Razak.
2: Kubong Man.
3: Boleh try Google search nama Kubong Man. Lakonnya hero dia Zizan jadi Kubong Man. Lepas tu dia punya sidekick dia Man Belon jadi Tupai Man. Betul.
2: Baru pertama kali saya dengar ni. Dah jangan beri suap kat luar rumah, buat exercise dalam rumah pun boleh.
3: Betul.
2: Buka video exercise tu ikut je pun dah boleh dah keluar ke belum.
3: Lepas tu tak pun boleh ni main kejar-kejar dengan anak. Anak kan selalu buat hal.
2: Kejar-kejar dengan bini pun boleh. Ni suami.
3: Ya, tahu ada buku pink.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

92.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

antara lagu permintaan pendengar kita untuk Hai Hai KL hari ini, Ruang Rindu, nyanyian Leto. Membuat kita menghampiri 11.42 minit pagi. Info seterusnya untuk anda, Masjid Negara Kuala Lumpur Carnival 2026 dah pun bermula semalam sehinggalah 20 September ini, bertempat di Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi pastinya banyak pengisian yang menarik untuk anda. Antaranya ada jualan dan makanan, ada food fest, ada e-sport, ada karnival jualan, ada booth pameran, ada aktiviti keluarga, ada jemputan bertuah, ada mini fun fair, ada buskers, petting zoo, ada 10 game booth untuk kanak-kanak dan keluarga. Dan semestinya akan ada Masjid Negara Kuala Lumpur Unity Fun Run 2026 pada hari Ahad nanti bermula 7.30 pagi. Jadi untuk anda yang mungkin tiada perancangannya untuk hujung minggu ini, bolehlah singgah sebentar di Masjid Negara Kuala Lumpur untuk sama-sama memeriahkan MNKL Carnival 2026. Tetapi jangan lupa untuk pakai face mask anda, okey? Jangan lupa juga untuk bawa bekalan air kosong anda. Cukupkan minum air kosong 8 gelas sehari ataupun 2 liter je sehari. Jadi jangan tunggu sampai orang lain bercerita. Kali ini anda boleh datang sendiri untuk bersama-sama merasai pengalaman Masjid Negara Kuala Lumpur Carnival. Satu langkah, seribu kecergasan. Jomlah kita sama-sama memeriahkan Carnival bersama keluarga dan community. Itu aktiviti yang diadakan untuk anda dan juga keluarga anda meluangkan masa mencipta memori bersama di hujung minggu nanti setelah kita sibuk sangat bekerja Isnin hingga Jumaat, walaupun semalam kita cuti umum sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. 11.43 minit pagi, 12 tengah hari nanti ada segmen lagu lepas geram. Dah ada dah list lagu lepas geram daripada pendengar kita yang mungkin pada ketika ini tak sabar je nak dengar lagu lepas geram, tak sabar je nak melepaskan geram yang terbuku yang tak boleh kita luahkan dengan kata-kata, yang mungkin kita boleh luahkan daripada lagu-lagu lepas geram. Jadi terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL, ini baru KL.

Itu kita belanja dulu lagu Bollywood, lagu Are Are dari filem Dil To Pagal Hai. Untuk anda yang mungkin dah mula mengantuk, tak hangguk-hangguk dah kepala depan skrin komputer anda, di meja pejabat anda, jangan mengantuk dahulu, okey? Banyak lagi lagu selepas ini, terutamanya lagu lepas geram untuk anda. Bangun sebentar dari kerusi di pejabat anda, rehatkan mata anda dari skrin komputer, pi jalan-jalan kejap, tanya khabar kawan, kiri kanan depan belakang, sihat ke dok? Kalau mereka tak sihat, jangan lupa ingatkan kawan-kawan untuk makan ubat, minum air kosong, mungkin ada, dan ni ada setengah hari dah ni, tepat 12 setengah hari, mungkin ada lagi di antara anda yang belum lagi minum air kosong. Tadi pagi dah minum kopi, tetapi bila dah sibuk bekerja, lupa nak minum air kosong. Pi minum air kosong sekarang, segelas dua, okey, kita segarkan badan kita, kita regangkan badan kita sebelum kita sambung lagi tugasan dan tanggungjawab yang perlu kita selesaikan untuk sepanjang hari ini. Dan kongsikan dulu info trafik bersama dengan anda. DLDP trafik bergerak perlahan dari arah utara PJS ke Susur Federal Highway, dari arah selatan bandar utama ke TTDI. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, chill sahaja, okay? Banyak lagi lagu yang Dayang akan siarkan untuk hiburan anda. Pandu berhati-hati, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Dayang tahu bila jam ni menguji kesabaran, menguji keimanan yang sesungguhnya, sudah iman kita senipis bawang, kulit bawang kata orang selalu. Tetapi chill saja, sabar. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, jangan lupa untuk bagi signal kalau nak tukar laluan, kalau nak masuk simpang, dan jaga had laju yang telah ditetapkan. Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Jangan mengantuk ketika memandu. Sekiranya ada di antara anda yang perlu driving untuk jarak yang jauh pada hari ini, cukupkan rehat anda. Kalau rasa mengantuk, rehatlah sebentar, okey? Di kawasan yang selamat, di R&R yang disediakan. Take 5 sekejap, baru sambung balik perjalanan anda. Berhati-hati di jalan raya. Pandu cermat jiwa selamat, insyaAllah. Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan tersayang, dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kita nak teruskan dengan lagu lepas geram permintaan pendengar-pendengar kita. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia tadi antara lagu-lagu lepas geram pilihan pendengar kita untuk hari ini, hari Khamis 17 September 2026. Waktu sekarang menghampiri 12.22 minit tengah hari. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja tune in 97.2 ataupun dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi hari-hari anda. InsyaAllah kami juga akan setia bersama anda menyiarkan lagu-lagu hits terbaik untuk anda dan insyaAllah berkongsi info dari semasa ke semasa. Untuk yang sedang berehat pada ketika ini, selamat berehat diucapkan. Untuk yang masih lagi struggle dengan tugasan anda untuk hari ini, berehat sebentar, okey? Jangan lupa untuk makan tengah hari nanti. Dan untuk ibu-ibu di rumah yang dah pun selesai memasak menu makan tengah hari untuk anak-anak, untuk isteri, untuk suami tersayang, berehatlah juga sebelum anda makan bersama-sama dengan insan-insan yang anda sayangi. Selamat menjamu selera diucapkan. Makan pelan-pelan, okey? Jangan gelojoh sangat. Jangan terlalu kejar masa. Minum air kosong anda juga jangan lupa. Dan info seterusnya untuk anda, pada 21 dan 22 September ini akan diadakan Festival Penceritaan Malaysia FPM 2026 yang akan diadakan di Perpustakaan Negara Malaysia bermula pukul 10 pagi hingga ke pukul 5 petang. Pastinya pelbagai pengisian menarik yang disediakan untuk anda, termasuklah ada bicara ilmu bersama Datuk Lat dan Hafiz Latif, ada podcast bersama Jaja Yusof, ada sesi bercerita serta bengkel penceritaan, animasi, komik digital, penulisan dan ilustrasi buku. Nantikan juga pengumuman pemenang pertandingan FPM 2026 bagi pertandingan bercerita. Ada pertandingan bercerita kreatif, bercerita musical dan menulis cerpen. Itu lagi antara aktiviti yang diadakan untuk anda 21 dan 22 September ini, Festival Penceritaan Malaysia FPM 2026.

1.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Pari-pari nyanyian Zamani menemani anda di KL FM. Ini baru KL. Jadi untuk anda yang sedang memandu, kami teman. Untuk anda yang tengah kerja juga, kami teman. Dan untuk anda yang tengah scroll media sosial pada ketika ini, pada waktu ini, sedang berehat sebentar sambil tu scroll-scroll handphone kan, ha, kami nampak anda scroll-scroll handphone tu. Jangan lupa untuk follow kami di media sosial KL FM Ini Baru KL. Di Facebook kami KL FM Ini Baru KL. Di TikTok ada dua akaun, KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Dan juga di Instagram kami, KLFM97.2MHZ. Jadi jangan scroll-scroll je. Jangan lupa untuk follow kami di semua media sosial kami. Kerana di sana juga ada lagi macam-macam info, konten, cerita yang menarik yang kami sediakan di semua medsos KLFM Ini Baru KL. Jadi terima kasih semuanya yang kerana setia memilih siaran kami, mendengarkan kami. Tak kira di mana anda berada, kami akan setia menemani anda yang dengarkan kami menerusi frekuensi 97.2, ataupun untuk di luar lembah kelang yang dengarkan kami di RTM Klik, betul-betul percuma. Kami akan setia bersama anda menceriakan lagi hari-hari anda, insyaAllah. Untuk anda kalau tengah dengar radio kami, tengah tak ada mood, tengah sedih, tetapi kalau ada lagu-lagu yang boleh menaikkan mood anda, mengurangkan kesedihan di hati anda, boleh hantarkan ke 0133097972. InsyaAllah dalam Hi Hi KL, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar kami. Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal di 97.2 Ini Baru KL.

0: tahun 2026, bukan sekadar angka pada kalender.
1: Ia adalah jemputan terbuka kepada dunia untuk mengenal Malaysia dengan lebih dekat dan merasai Kuala Lumpur dengan lebih mendalam.
0: Sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, kami di KNFM mengalu-alukan kehadiran anda, para pelancong, pengembara dan pencinta budaya dari segenap pelosok dunia.
1: Selamat datang ke Kuala Lumpur, kota yang tak pernah berhenti berdenyut. Kuala Lumpur menanti anda. Malaysia menjemput anda.
0: Tahun Melawat Malaysia 2026, welcome to Kuala Lumpur.

KLF Family Baru KL. Baru saja berlalu Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari, membawa kita ke pukul 12.50 minit tengah hari. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Hai Hai KL edisi hari ini, hari Khamis 17 September 2026. Terima kasih semuanya yang cantik segak belaka hari ini, yang mengenakan busana batik hari Khamis kan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar kami di KL FM Ini Baru KL. Terima kasih yang setia bersama Dayang seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Selepas ini kita ada ekstra sama tak serupa. Hari ini Dayang pilih Darah, lagu yang pertama daripada Hakim Rusli dengan tajuk Berdarah. Seterusnya kita ada Marsha Milan dengan lagunya Darah. Pukul 1 tengah hari nanti kita singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk utama 1 tengah hari. Dan seterusnya dalam Nadi Kota KL hari ini, anda akan ditemani rakan setugas Ashila Ashura untuk 3 jam yang seterusnya sehinggalah ke pukul 4 petang. Dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 1.11 minit tengah hari nanti. Jadi untuk anda yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera diucapkan. InsyaAllah kita berjumpa kembali esok hari dalam Hai Hai KL juga. Sekiranya sihat walafiat, InsyaAllah, sekiranya tiada halangan. Dan untuk anda, Dayang doakan semoga anda semua sihat juga, berbahagia, bergembira di samping insan-insan yang anda sayangi. Jaga kesihatan semua. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Dayang nak mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur. KLFM Eka, kamu tak serupa.

Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Kesan rantaian susulan krisis berkenaan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan, khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan Laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan dan libat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sebaliknya. Ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan lah.
5: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambung lah, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yujin.
6: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
7: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ini walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, lancar.
8: Benarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, ada fancy sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada touch and go.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazlia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara, pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten Rizky Diwanto memaklumkan kawasan pencarian diperluas hingga Kelautan Hindi menghala ke Pulau Engano melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekatan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Kembali bersama-sama kami untuk waktu ini menerusi KLFM. Ini baru KL 1.25 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Saya Ashila Ashura kembali hari ini menemani anda menerusi Nadi Kota KL. Hari ini hari Khamis, pertemuan kita 17 September 2026. Terima kasih untuk Dayang yang temani anda menerusi Hai-Hai KL. Dan untuk ketika ini selama 3 jam saya akan terus temani anda dengan lagu-lagu yang menghiburkan, juga info seperti biasa akan kita kongsikan dengan anda dari masa ke masa sampai pukul 4 petang nanti. Dan seperti biasa juga saya nak maklumkan kepada anda Muslimin dan Muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, telah masuk waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.11 minit tengah hari. Okey, sambil-sambil anda menunggu kawan-kawan nak pergi makan ke, tunggu anak nak makan tengah hari, lepas tu nak hantar pulang semula ke sekolah ke, sambil anda mendengar kami untuk waktu ini dalam kenderaan ke, di restoran ke, di kedai ke, di rumah ke, terima kasih kerana mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun RTM klik kalau anda berada di luar Lembah Kelang. Dan seperti biasa saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan yang baik, yang sihat, yang ceria, yang bertenaga, bersemangat wajar. Itu paling penting. Kalau tak sihat, makan ubat. Kalau jenis yang tak suka makan ubat, tengok ubat dia takut. Susahlah. Bukan budak-budak aja, ada juga orang tua pun, orang dewasa pun, orang besar pun nak telan ubat, pujalah susah. Nak kena belah-belah pula, tapi tak apalah, yang penting kalau doktor bagi ubat, kita makan, kena ikut masa. Kalau sebelum makan kena makan, kena ikut. Kalau selepas makan kena makan pun kena ikut. Takut nanti perut kita tak boleh terima. Okey, kejap nanti nak berhibur, ada lagu Kekada Adinda, lagu Bon Jovi, dan juga ini dia lagu daripada Misha Omar dengan lagunya Bunga Bunga Cinta. Okey, lagu ni tahun 2002 tau. Dah lama. Tentunya KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

97.2 FM. KLFM. Ini baru KL.

0: layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.
2: Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KL FM. Ini baru KL seperti biasa, hari Isnin sampai hari Jumaat. Untuk waktu sekarang 1.45 minit tengah hari sampai 2.15 minit petang, kita nak belanja anda lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Express. Yang minta lagu, tak apa, insyaAllah kita akan cuba tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Paling penting kenalah hantar lagu yang menjadi pujaan hati tu menerusi Hi-Hi KL 11 pagi sampai 1 tengah hari. Anda layanlah lagu-lagu yang menjadi kegemaran anda. Dan insyaAllah selepas ini banyak kita nak kongsikan dengan anda apa yang tular, yang terjadi di sekeliling kita, di luar negara. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak sempat nak tahu kan, apa cerita hari ni Bila kita scroll, kita tengok, oh ini ke yang berlaku. Sebab tu kita kena membaca. Bila kita membaca, kita akan tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Idoklah kita ketinggalan. Bila orang cerita, oh kita tahu ke semuanya, barulah kita boleh masuk apa yang orang cerita dekat kita, insyaAllah. Sebab bila membaca, itu adalah tambatan ataupun jambatan ilmu kita. Itu paling penting. Sebab bulan 10 nanti adalah bulan membaca tau. Kita jangan nak tunggu bulan 10 tu. Membaca tu setiap hari. Kalau boleh satu hari satu buku, satu hari satu bacaan, insyaAllah akan tajam otak kita ini. Okay, kejap nanti kita nak berhibur. Ada lagu daripada UB40, kita ada Baby Shima, kita ada lagu pada Farhad untuk anda. Tentunya layan terus KLFM. Ini baru KL.

Selamat petang Kuala Lumpur. Tidak kira di mana jua anda berada untuk waktu ini, tentunya kami sentiasa menemani anda. Sudah pukul 2.15 minit petang, berakhir sudah Music Express, Music Tanpa Henti yang bermula pada pukul 1.45 minit tengah hari tadi. Dah makan apa dah tu? Ada yang sampai sekarang belum lagi dapat makanan yang dipesan. Maklumlah kan, ramai pula dekat kedai hari ni. Ada yang ambil kesempatan cuti Hari Malaysia semalam, sambung cuti sampai hari Ahad nanti. Sekarang ni dalam perjalanan nak balik ke kampung. Semalam rehat-rehat santai-santai dekat KL kan. Lepas tu anda ambil peluang untuk mengemas rumah, cuci keadaan dalam rumah anda. Ada yang datang ke pejabat. Alhamdulillah, tahniah untuk anda yang mengemas meja, yang mengemas kawasan tempat anda kerja. Tahniah untuk anda semua. Hari ni baru nak memulakan perjalanan anda balik ke kampung. Ada yang katanya nak pulang ke Kelantan. Ada yang kata nak pulang ke utara tanah air. Sambil-sambil tu nanti dah lebih frekuensinya tak dapat 97.2, anda boleh mendengar kami menerusi RTM Klik. Sekarang ni semuanya serba canggih kan, dalam kenderaan kita sendiri pun ada internet, boleh dah layan KLFM tak kira di mana jua anda berada. Yang tak sihat, ada yang kena influenza, sakit katanya. Siapa yang pernah kena tu, memang sakitnya lebih sakit daripada anda terkena COVID. Sebab influenza ini adalah jangkitan virus yang terkena pada saluran pernafasan, termasuklah hidung kita, tekak kita, paru-paru semuanya terkesan bila kita dapat influenza. Makan hari juga sampai seminggu baru nak sembuh. Bila dah sembuh daripada influenza tu, dapat pula batuk. Batuk tu memang tak hilang-hilang lah. Jadi kalau anda nak tahu anda ada gejala influenza ataupun tidak, mungkin anda demam tak henti, tak baik-baik, sesema, batuk kan. Jadi kalau anda sakit tak kebar-kebar, pergilah buat rawatan, pergi jumpa dengan pakar kesihatan, dapatkan ubat, insyaAllah duduk bertenang dekat rumah supaya anda kembali bertenaga dan juga sihat walafiat. Okey, kejap nanti nak berhibur, ada lagu daripada Gamma. Okey, lagu Hidup Segan Mati Tak Mahu. Layan dulu lagu ini daripada Taylor Swift untuk anda menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

santai bersama-sama kami di KL FM. Ini baru KL 2.36 minit petang untuk waktu ini. Hidup segan, mati tak mahu. Daripada Gama, baru saja anda dengar. Okey, untuk yang memandu ke mana destinasi anda untuk waktu ini, semoga anda selamat. Kena ingat apa jua jenis kenderaan kita naiki. Dalam kenderaan kita, bas ke, lori ke, kereta ke, van ke, kena ada alatan-alatan penting. Contohnya, anda kena pastikan ada tukul cermin pelbagai guna. Ada macam tukul biasa tu, tapi digunakan untuk memecahkan cermin kenderaan kita lah kalau ada kecemasan. Sebab kalau kita gunakan penumbuk kita ni, belum tentu akan pecah cermin tu. Okey, yang kedua, peti kecemasan ataupun peti pertolongan cemas. Dalam tu kena ada ubat-ubatan, segala yang cemas-cemas kita nak gunakan ada. Tarikh luput kena tengok juga. Maknanya kalau ada kecemasan orang lain ke, kita boleh menggunakan peti pertolongan cemas kita. Kemudian ada alat pemadam api yang kecil pun ada jual sekarang. Letak dekat dalam kenderaan kita, kat bonet ke apa ke kan. Okey. Lepas tu segi tiga amaran. Con. Ini kalau kenderaan rosak, kita letak tu bukan apa, untuk memastikan kenderaan dekat belakang tu dia nampak dari jauh, tak adalah dia bawa laju kan, risau. Okey, dan yang terakhir, ini selalulah terjadinya bila bateri kenderaan kita tu dah tak ada, kita kena ada kabel jumper untuk membantu kita ataupun orang lain jika bateri kenderaan kita dah habis atau sebagainya. Ini digunakan ketika kita kecemasan. Tapi janganlah pula kan. Saya dulu pernah ada pengalaman aksiden lah, kemalangan dekat Bukit Jalil tau. Tapi disebabkan kita ni wanita yang lemah, ketika itulah, ini tahun 2008 tak silap macam tu kan, aksiden. Dia nak ugut kita, dia nak marah kita. Bila yelah wanita kan, marahlah, kenapa awak bawa begini-begini. Kereta saya tu berpusing dekat lebuh raya Bukit Jalil tu, Max tu. Jadi dia ugut kita, dia keluarkan tukul tu lah, tukul cermin tu. Dia siap ketuk-ketuk kat tangan dia, mengugut saya supaya saya ni takut kan. Tapi masa tu kita darah muda kan, sekarang takutlah sikit. Darah muda kita, pukul lah aku. Jadi nasihat saya kepada wanita, kita berani macam mana pun, jangan kita tunjukkan lagak kita. Buatlah. Jangan macam tu. Kita masuk balik dalam kenderaan, kita minta bantuan daripada orang untuk datang bantu kita. Jangan susuk hati. Marilah. Dulu lain. Dulu kita berani buat. Sekarang kita lemah semangat lah Apa-apa kita doakan, semoga anda semua selamat. InsyaAllah sambil-sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Crystal dengan lagunya Aku Semut Merah tepat pukul 3 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya Ashila Ashura temani anda untuk hari ini 17 September 2026. Itulah perumpamaannya. Aku ni kecil aja ibarat semut merah. Aha, tapi semut merah ni kalau dia gigit, dia ngap, memang sakit. Aduhai, gatal-gatal pedih gitu . Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL, ada yang bercuti lama, terutamanya kepada wanita yang baru melahirkan baby ataupun cahaya mata yang pertama, dapat cuti 3 bulan, ada yang dah banyak anak, dapatlah cuti 2 bulan, ada yang tinggal sebulan. Jadi selamat berpantang untuk anda semua. Dalam tempoh berpantang ni memang kena jaga banyak lah, terutamanya suami, pasangan, ahli keluarga kena memahami wanita yang sedang berpantang ni, emosi dia agak terganggu sikit. Yelah, bila kita dah bersalin ni, bila kita tak boleh nak makan benda yang kita selalu makan, emosi terganggu lah. Okay, yang kedua, nak menyusukan anak, bukan senang. Lagi-lagi kalau pertama kali, sakit itu, sakit ini. Jadi tugas keluarga ataupun pasangan kita, urutlah belakang badan isteri kita ataupun rumah kita tu, supaya bila kita urut belakang tu, kita sapu je. Kita sapu supaya menenangkan, supaya hilang rasa sakit tu. Yang ketiga, banyaklah kena pantang. Ada yang pantang cara moden, ada yang pantang cara tradisional. Terpulang kepada kita sebenarnya, jangan menekan-nekan. Kalau badan kita selesa dengan cara tu, kita ikutlah. Ada yang kata, tak boleh keluar rumah, hang kena duduk kat dalam rumah, tak boleh langgar pantang, nanti hang sakit lah apa. Ada yang kata, tak apa, keluar aje. Sebenarnya itu semua bergantung kepada diri kita. Macam juga makan kan, kita makan je dulu. Lepas tu, lepas makan, tengok, sakit, bentan ke, masuk angin ke, tak payah makan dah. Apapun, kesihatan kena jaga, makan kena cukup. Jangan duk pantang makan sampai kita berlapar, nak kurus cepat dan sebagainya. Tak apa, habis pantang tu nak jaga badan, jagalah. Yang penting susu banyak, kita bagi susu dekat anak kita, susu badan. Kalau tak ada susu, bagi susu formula pun tak apa. Yang penting ikut masa, emosi kena jaga. InsyaAllah, sambil-sambil mendengar KLFM pula, waktu berpantang ni lagi seronok. Layan lagu macam-macam, lagu tempatan ada, lagu antarabangsa ada, lagu cinta ada, lagu rindu ada, semua lagu ada. Terima kasih kerana mendengar kami. Okey, kejap nanti kita nak hiburkan anda. Ada lagu daripada Sarah Suhairi dan juga ini dia untuk ibu-ibu dan wanita semua. Lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Kai Bahar, lagu Cinta Syurga. Tentunya bersama kami, KLFM. Ini baru KL.

Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1:30 hari hingga 4 petang. Ini baru KL.

0: Cerita apa hari ini?
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KL FM. Ini baru KL 3.15 minit petang. Seperti biasa, menerusi KL FM, Nadi Kota KL, kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan cerita apa hari ini. Ini agak menyedihkan kita sebagai rakyat Malaysia. Tidak terlambat rasanya kami di KL FM. Saya sendirilah nak ucapkan salam takziah dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada keempat-empat adik kita yang telah pun pergi meninggalkan kita baru-baru ini akibat lemas di dalam longkang yang besarlah. Kalau anda dapat ikuti kronologi kejadian, dan mereka berempat ini adalah sahabat baik, pergi bersama-sama dan dikubumikan dalam satu liang lahatlah. Dan kalau kita baca ataupun kita lihat perkongsian daripada rakan-rakan kita di medsos dan sebagainya berkenaan dengan kronologi kejadian adik-adik kita ni, agak menyedihkan, agak memilukan hati kita. Dan kita sama-sama berdoa lah semoga kejadian ini tidak berulang kepada orang lain. Dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Muhammad Airil Aziz Muhammad Zafis berusia 12 tahun, Muhammad Arif Naufan Abdullah berusia 8 tahun, Muhammad Zafril Arsyad Muhammad Azrin 12 tahun, dan juga seorang lagi Muhammad Iman Nuruddin Khairul Anwar berusia 10 tahun. Dan kalau kita imbas balik, kejadian ni berlaku sekitar 14 September 2026 di mana keempat-empat kanak-kanak ini dipercayai bermain bola di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah. Okey, mereka bermain bola dan bola tu terjatuh ke dalam longkang. Kemudian cubalah mereka ni mengambil bola tersebut. Dan dalam kejadian yang berlaku itu, mereka dipercayai terjatuh ke dalam longkang yang dianggarkan 3.05 meter dalam dan 1.83 meter lebar. Okey. Dua mangsa ditemui meninggal dunia di lokasi, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Jadi polis ketika itu telah mengesahkan keempat-empat mereka meninggal dunia akibat lemas. Jadi ini satu tragedi yang sangat menghayat hati kita sebagai ibu, ayah, sebagai kakak, sebagai abang, sebagai rakan, sebagai sahabat. Amat berduka cita. Benda sudah pun terjadi. Dan kita doa banyak-banyak semoga anak-anak kita ni sentiasa dilindungi dan mereka diberikan kefahaman. Kan petang-petang anak-anak kita balik sekolah, main, lepas tu cuti sekolah, bermain dengan kawan-kawan, itu biasa kan, nak merasai suasana main hujan, main bola, main basikal. Tapi kita tak tahu apa yang anak-anak kita buat di luar sana, dan kita mengharapkan mereka tahu bahawa sesuatu itu adalah bahaya. Kita kena bagi tahu kepada anak-anak kita juga, benda memang dah jadi, tetapi dengan kejadian yang berlaku ini, semoga kita ambil cakna, kita ambil maklum, kita kena nyatakan kepada anak-anak kita apa bahaya, apa kesannya. Dan apapun yang pergi, tetap akan pergi, sama-sama kita ambil iktibar. Jadi itu dia cerita apa hari ini. Nampak biasa je longkang tu, kita rasakan macam ala longkang je pun, tapi nampak biasa, sangat dalam. Okey, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka semua. KLFM, ini

Itu dah lagu yang baru saja menghiburkan anda daripada hujan bertajuk dugaannya 3.45 minit petang. Untuk waktu ini, terima kasih kepada anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL, tidak kira di mana jua anda berada untuk waktu ini, yang memandu, yang sedang makan, bercuti, basuh kenderaan, basuh pinggan, bekerja di pejabat, di luar pejabat, di rumah, kiranya di mana sajalah. Terima kasih kerana mendengar KLFM menerusi frekuensi 107.2 ataupun aplikasi RTM Click. Sekejap nanti pukul 4 petang sampai pukul 8 malam, anda akan bersama-sama dengan Putra Azwan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan untuk anda yang bersama saya sejak pukul 1 tengah hari tadi, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah, jika tiada arah melintang, panjang umur, dipermudahkan segala urusan, esok kita akan jumpa waktu

satu tengah hari sehingga pukul 4 petang. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri. Jaga diri anda walau di mana jua anda berada. Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan barangan anda, barangan peribadi, apa sahajalah eh. Hati-hati sentiasa, waspada selalu. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Sarah Suhairi serta layan lagu ini Bunga Abadi, tentunya menerusi KLFM, ini Paru KL.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih join terus bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Kembali bersama saya Putera Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Khamis 17 September 2026. Dan terima kasih juga untuk Ashila Ashura yang pun teman yang anda tadi menerusi dari kota KL. Apapun, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Banyakkan minum air kosong lagi di musim ataupun di keadaan jerbu yang agak membimbangkan di Kuala Lumpur, okay? Lebihkan minum air dan juga elakkanlah daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang terlalu berat di luar rumah setakat buat masa ini, okay? Jadi untuk waktu ini KL macam biasa lagu retro untuk anda kami berikan hingga pukul 8 malam nanti, dan anda juga boleh memilih ataupun menghantarkan pilihan lagu retro anda sendiri di jam yang kedua menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu ini, lagu persembahan ataupun gandingan Era dan juga Yusri, Jika Kau Tiada, untuk anda di KLFM Ini Baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Kelvin dari KL, terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dah pun pukul 4.51 minit petang. Terima kasih untuk mendengarkan KLFM di frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Mampir pukul 5 petang. Kejap lagi, kita nak ke section berita radio RTM seketika untuk kita ikuti utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KL-KL. Siapakah agaknya yang akan menjadi pilihan kita untuk artis legend petang ini? Nantikan di jam yang seterusnya untuk artis legend KL-KL. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu persembahan Candy ini. Akan kutunggu untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 Petang.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, Kelafi ini baru KL. Terima kasih untuk itu bersama kami. Selesai sudah untuk artis sejeng KL bersama Mark Anthony hari ini. Dan sekarang kita pun melangkah untuk JTK Jangan Turun Kereta. Jadi anda boleh kirimkan lagu-lagu retro anda menerusi WhatsApp kami 013-3097-9722 sambil-sambil.
2: Kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, dan untuk Biz On Air petang ini, kita nak bersama seorang lagi usahawan kita, iaitu Encik Amir Sharif bin Kamal Zaman, merupakan pemilik ataupun pengasas untuk Tauke Ibu Permata. Jadi kita akan bersama beliau sepanjang Biz On Air hari ini. Nak tahulah mengenai perniagaan yang berjalankan dan mungkin ada sesuatu yang dapat kita pelajari dan juga ilmu yang boleh kita ambil dari apa yang telah pun diusahakan oleh Encik Amir Sharif kita. Jadi jom kita nak terus bersama dengan beliau. Nak tanya dulu, nak dengarkan dulu pengenalan daripada Tuan Amir Sharif mengenai fokus perniagaannya itu Ibu Permata. Jom kita bersama Tuan Amir Sharif.
3: Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Jadi nama saya Amir Sharif bin Kamaruzaman. Nama panggilan orang panggil Amir je lah. Perniagaan yang saya tengah ataupun sedang jalankan sekarang diberi nama Ibu Permata, yang lebih fokus kepada gemstone, permata yang asli. Fokus kita lebih kepada custom made silvering. Ya, memang kita hanya menjual silver ataupun perak sahajalah. Dalam masa yang sama, kita cuba bagi harga yang terbaiklah. Memandangkan kita hanya menjalankan bisnes secara online saja, kita belum lagi ada physical store. Jadi nak cakap jackpot tu, belum sampai tahap jackpot lagi lah. Cuma kita lebih cuba untuk bagi harga terbaik kepada para pembeli ataupun pemakai cincin-cincin di luar sana.
4: Biz On Air.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Peace on Air. Keusahawanan, ekonomi dan peluang. Beast on Air.
2: Ya, kita masih lagi bersama untuk Beast on Air dan kita juga masih bersama Tuan Amir Syarif sebenarnya, selaku pemilik untuk Ibu Permata Gemstone. Tapi kembali bersama Encik Amir Syarif ini untuk memandu ada info trafik dulu untuk anda. Antaranya di Lebuh Raya Pulau Indah dilaporkan jangkaan kelewatan dari pelabuhan barat menuju ke Teluk Gedung disebabkan terdapat lori rosak berhampiran Jabatan Muhibah yang menghalang lorong kanan. Dan di LDP juga trafik dilaporkan sesak luar biasa dari Pucung Utama ke Pucung Intan dan juga dari Pucung Jaya menuju ke Susur Kesas. Jadi itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan, terus salurkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Okey, jom kita kembali bersama dengan Beast on Air, nak bersama dengan Tuan Amir Syarif ini. Jadi setiap perniagaan pasti ada titik permulaan yang unik. Percaya ataupun tidak, ilham perniagaan Ibu Permata ini sebenarnya bermula daripada inspirasi keluarga dan juga sokongan isteri tercinta. Jadi bagaimana agaknya perjalanan Tuan Amir ni bermula dan juga di mana agaknya studio tempat beliau bersiaran? Jom kita ikuti perkongsian Tuan Amir.
3: Jadi merujuk kepada bermulanya Ibu Permata, isteri saya sendiri Nurul Yana ataupun lebih dikenali sebagai Cik Su, yang sekarang memerangkap admin kepada Ibu Permata yang buat live pada awalnya. Dia bermula dengan ambil stok daripada abang beliau sendiri, merupakan seorang seller yang agak otai lah dalam dalam dunia cincin permata. Dan selepas beberapa ketika Cik Su yang buat live, saya rasakan macam kurang sesuai untuk seorang perempuan menjual cincin kepada lelaki lah, sebab terutama boleh dikatakan ramai pembeli adalah orang lelaki, memandangkan kami menjual banyak cincin wanita lelaki berbanding daripada wanita. Memang fokus kita lebih kepada cincin lelaki lah. Jadi studio ataupun lokasi untuk saya bersiaran sekarang ni adalah di rumah saya sendiri. Kita beroperasi secara live daripada rumah di Balakong Seri Kembangan.

Lagu permintaan Mama Syukri, lagu bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Sinar Biasa menghiburkan anda menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Dan kita masih bersama dengan Tuan Amir selaku pemilik untuk Ibu Permata Gemstone. Jadi kita terus kembali bersama dengan Tuan Amir kita ini. Kan yang mana untuk lelaki, cincin ni bukan sekadar perhiasan biasa, tetapi merupakan nilai sentimental dan juga ada aura tersendiri bagi pemakainya. Jadi apakah agaknya keunikan rekaan custom made Ibu Permata yang membuatkan ia begitu berbeza? Dan batu permata apakah pula yang agaknya menjadi pilihan paling popular masa kini?

0: Jom kita dengarkan jawapan daripada Tuan Amir.
1: Apabila kita bercakap mengenai cincin ataupun merupakan satu-satunya perhiasan buat kaum lelaki, semestinya akan ada nilai sentimental, dan setiap permata-permata itu sendiri mempunyai aura-auranya yang berbeza. Buat para pendengar KLFM di luar sana, kenapa anda wajib membeli kenangan kami adalah kerana kami berbeza daripada penjual-penjual lain, kerana setiap cincin yang dihasilkan adalah mengikut idea kami berdua sendiri, dan disebabkan itulah kami lebih menggunakan tema custom made. Semestinya kami hanya menjual permata asli saja, dan kita menggunakan perak yang bermutu tinggi. Untuk batu ataupun permata yang popular buat masa sekarang ni, saya memilih Mozamite Diamond lah, kerana bagi saya permata Mozamite ni adalah satu-satunya batu yang permata yang sangat keras dan sangat elegan dan cantik untuk dipakai pada bila-bila masa saja.
2: Dengarkan Biz on Air, temubual santai perniagaan.

0: Lagu permintaan Tora Pencin ataupun Tora Superstar ya, dengan lagu bersama Henry Black, Kau Yang Bernama Swim ya. Bukan anda menerusi kenangan JTK. Jangan turun kereta, membawa kita ke pukul 5.53 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk terus bersama kami, dengarkan lagu-lagu retro terbaik waktu ini. Okey, dan kita masih lagi bersama untuk Biz On Air, nak terus bersama Tuan Amir sebenarnya. Ya, nak tanya jugalah kan, macam mana kalau dulu cincin batu permata ni disinonim lah dengan golongan veteran ataupun majlis-majlis perkahwinan. Namun hari ini dah pun jadi ikon fashion generasi muda. Bagaimanapun, ibu permata menyesuaikan, jadi bagaimana agaknya ibu permata menyesuaikan rekaan mengikut trend zaman sekarang dan juga merancang masa depan perniagaan mereka. Jom kita dengarkan sendiri dari pemiliknya, iaitu Tuan Amir Sharif. Silakan Tuan Amir.
1: Kalau kita balik kepada era tahun 80-an, 90-an, memang betul cincin permata dipakai oleh golongan yang berumur, dan biasanya cincin permata ni dipakai pada majlis kahwin ataupun event-event yang tertentu saja. Itu pada ketika dahulu lah. Tapi saya tengok dan berdasarkan pandangan saya untuk sekarang ni, dah banyak golongan dah yang pakai. Tak kira muda, tua, dewasa, semua memang dah pakai cincin permata lah. Untuk menyesuaikan dengan trend-trend yang terkini, kami cuba untuk keluarkan desain yang lebih elegan, tapi dalam masa yang sama kita cuba untuk tidak membuat desain yang over. Kita sesuaikan dengan saiz dan bentuk permata yang akan dipasang kepada kita kata body cincin lah, cincin perak itu. Buat masa sekarang ni, kami berjalan dengan apa yang ada je. Tapi depan hari mungkin lah, kalau kami rasa dah wajib ada physical kedai, mungkin time tu kita terjalah apa yang boleh.
2: Peace on Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Peace on Air.

0: Lagu permintaan Marina, lagu dengan monolog juga Atila kerana Adinda menyebabkan menerusi JTK. Jangan turun kereta membawa kita ke pukul 5.59 minit petang. Okay, dan kita masih lagi bersama dengan Tuan Amir Sharif untuk Biz On Air. Okay, jadi memilih dan juga menilai batu permata memerlukan ketelitian serta ilmu yang mendalam, terutamanya kefahaman tentang prinsip 4C. Jadi sebelum kita mengakhiri slot Biz On Air petang ini bersama ibu permata, bersama pemiliknya Tuan Amir Sharif, jom dengarkan panduan bernilai daripada Tuan Amir sendiri serta maklumat lanjut untuk anda yang mungkin nak dapatkan koleksi ibu permata ini. Jom kita kembali bersama Tuan Amir Sharif.
1: Nak sampai tahap nak bagi tips kat orang ni, tak tahu dah boleh bagi tips ke belum. Cuma bagi saya lah, cubalah belajar berkenaan dengan 4C permata. 4C merujuk kepada carat, clarity, color dan cutting permata. Dalam masa yang sama, cubalah kenal permata-permata yang kita target nak beli tu. Untuk permata yang berharga, kita boleh terus ke gemologis yang berdekatan. RKL ni banyak ada untuk dapatkan sijil pengiktirafan berkenaan dengan permata. Dan saya boleh katakan, yang murah tu tetap murah, yang berharga tetap ada nilainya. Jadi bagi yang ingin mencari kami, sila search dekat TikTok Ibu Permata ataupun Joki Ibu Permata. Kita bersiaran di dua akaun ni secara live pada sesi pagi, petang ataupun malam. Boleh hubungi kami di 011-2088-1845. Terima kasih.
2: Biz On Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekai Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, KLKL ini baru KL. Jam yang ketiga untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini. Hari Khamis 17 September 2026 masih berteman dengan saya Putera Azhar waktu ini. Dan sebelum nak terus ke lagi untuk JTK, tunaikan lagu permintaan yang telah pun dikirimkan melalui rakan-rakan kita ni. Untuk yang memandu, ada info trafik dulu untuk anda. Antaranya di Lebuh Raya Elit dilaporkan jangkaan kelewatan dari Putrahaid menuju ke Sifil disebabkan kemalangan yang berlaku di lorong kanan di kilometer 7.3. Dan di Best Raya, trafik juga masih sesak dari UPM ke Sedang Lama, The Mike ke Sri Kembangan dan juga dari Chan Saulin menuju ke Persiaran Kuchai. Okey, jadi itu antara info trafik dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Baik, jom kita kembali untuk JTK. Nak tunaikan terus lagu permintaan yang telah pun dikirimkan menerusi WhatsApp KLFM. Datang daripada Muhammad Amirul yang berada di Sri Kembangan. Nak dengarkan lagu ini, lagu persembahan Era Fazira, pertemuan untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita nak belajar mengenai haiwan.
2: Haiwan hari ni sangat unik ya. Sangat jarang dijumpai dan menyekup bong. Tahu tak dulu, 2010 dulu ada satu cerita superhero menyekup bong man.
1: Mana ada? Kubung Man kan?
2: Kubung Man lakonan Zizan Razak.
1: Kubung Man.
2: Boleh search nama Kubung Man. Pelakonnya hero dia Zizan jadi Kubung Man. Lepas tu dia punya sidekick dia, Man Belon, jadi Tupai Man. Betul.
1: Baru pertama kali saya dengar ni. Dah, jangan beri swap kat luar rumah. Buat exercise dalam rumah pun boleh.
2: Betul.
1: Buka video exercise tu, ikut je pun boleh dah keluar ke video.
2: Lepas tu tak pun boleh ni main kejar-kejar dengan anak. Anak kan selalu buat hal.
1: Kejar-kejar dengan bini pun boleh. Ni suami.
2: Ya, tu ada buku pink.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
0: Ya, kenapa ini baru KL dan pukul 6.33 minit petang ini untuk teaser ataupun untuk Arena 972 nak kongsikan ini mengenai Persatuan Badminton Malaysia ataupun BAM yang menyasarkan sekurang-kurangnya 2 gelaran pada Kejohanan Badminton Alliance Malaysia Super 100 yang bakal berlangsung di Iskandar Puteri dari 13 hingga 18 Oktober ini. Jadi menurut Timbalan Presidennya yang juga merangkap Pengerusi Jawatankuasa Kejohanan Dato' V. Subramaniam, sasaran itu berdasarkan persiapan rapi yang dilakukan oleh para pemain terutamanya skuad pelapis dan juga remaja negara. Dan beliau juga berkata Alliance turut bekerjasama dengan BAM dalam merangka pelbagai program bagi membantu pemain membuat persediaan menghadapi kehidupan selepas bergelar atlet, termasuk dari aspek literasi kewangan dan juga perancangan masa depan. Dan dalam masa yang sama juga, gadingan baru bergu lelaki negara iaitu Kang Kaixing dan juga Lok Hang Kwan bakal menjadikan kejohanan di Johor Bahru ini sebagai medan untuk menguji kemampuan dan juga kesuksesan masing-masing.
3: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.

Lagu Bersemana Tia Rosa Bunga Akasa, lagu permintaan Muhammad Iskandar yang berada di Sungai Buloh, menghiburkan anda menerusi JTK. Jangan turun kereta, juga membawa kita ke pukul 6.47 minit petang waktu ini. Apa-apa, terima kasih untuk tuan bersama kami dengarkan KLFM. Tak kira di mana juga anda berada, ya, yang dekat kedai makan ke, ya, dekat rumah ke, dekat kedai runcit ke, ataupun tengah memandu. Terima kasih banyak-banyak. Apapun yang memandu, Adi Mutafik dulu untuk anda sebelum nak teruskan lagi dengan lagu permintaan rakan-rakan kita ni. Antaranya di Kesas, dilaporkan trafik masih perlahan dari awal masa ke Sukom, juga dari Sawi ke Susu Pucung Jaya, dan juga dari kewajipan menuju ke Sifil, ini untuk di Kesas dan di MRR2.

Juga trafik laporkan masih perlahan dari UK Perdana menuju ke Taman Melawati. Ya, itu antara yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Dan jom nak teruskan lagi lagu permintaan seterusnya. Datang daripada Farisha yang berada di Shah Alam. Nak dengarkan lagu persembahan Paris Hilton. Ini dia Stars Aligned untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Ya, terima kasih untuk bersama kami di jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Khamis 17 September 2026. Okey, apa pun ini untuk panduan kita bersama muslim menjaga muslimat untuk hari ini akan berkumana azam menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.13 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Jauh dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Lagu persembahan Nash dengan Paling Syukur Di Wajahmu membawa kita ke penghujung untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Khamis 17 September 2026. Dan apa pun, terima kasih untuk bersama kami temani Putra Azwan untuk lagu-lagu yang terbaik. Dan kejap lagi lagu penyampai Bella akan kembali 4 jam seterusnya, Neon Neon KL 8 malam sampai 8 pukul 12 malam ni. Saya Putra Azwan undurkan diri untuk anda terus kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

0: Watermelon Sugar. Anybody can L.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu Azara Band dan juga Baby Acha terus menghiburkan anda di Neon Neon KL ini baru KL. Baik, pukul 9 malam nanti, kalau siapa peminat cerita Cina, anda boleh tonton Saving General Yang mengisahkan tentang General Yang yang ditawan musuh menyebabkan 7 anak lelakinya bergabung untuk menyelamatkan bapa mereka dalam misi penuh aksi pengorbanan dan keberanian. Ini cerita cerita perang lah ni kan. Dan pastinya anda boleh tonton di TV2 pukul 9 malam ini. Dan pukul 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu beberapa buah lagu. Antaranya kita ada lagu Donde nyanyian Andy Bernandi. Setelah Aku Kau Miliki Shima, kita layan dulu ini dia, Aespa dengan tajuk lagunya Black Mamba. Terus layan KLFM, Neon, Neon KL.

0: Aku tahu ni apa hal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dengan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Anda masih lagi bertemankan Bella Chan untuk Nyonyon KL dan kita sudah masuk ke slot curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Bila kata tak terluah tu bermaksud kita ni susah sangat nak meluahkan perasaan. Jadi kita wakilkan lagu untuk mewakili perasaan kita. Dan lagu-lagu permintaan untuk anda telah dibuka. Boleh hantarkan saja ke 0133909772. Juga kata-kata indah, kata-kata madah pun boleh dihantarkan. Okey, tanpa membuang masa, kita nak teruskan slot curhat kita dengan lagu yang pertama. Lagu permintaan Adam Asri nak dengarkan lagu Ikhlas Merindu, nyanyian Pearl, hanya di KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Ini dia bersama suara hati, nyanyian gersang terus menghiburkan anda. Lagu permintaan Tiha baru sahaja berlalu. Baik, hari ini 17 September. Pasti ramai yang dah tahu anda boleh mendapatkan kad pengenalan yang baru atau kad pengenalan generasi baru. Ini di antara yang anda perlu tahu mengenai kad pengenalan itu. Ciri-ciri keselamatan lebih power. Kalau dulu ada 23 ciri keselamatan, kini MyCard generasi baru hadir dengan 53 ciri keselamatan. Ada hologram, teks micro, ciri ultra ungu, ukiran laser, kod QR dan chip dengan enkripsi lebih tinggi. Lepas tu, kad pengenalan lama tu boleh ke guna? Kad pengenalan yang lama masih boleh digunakan. Tak perlu kalut nak tukar kad pengenalan. MyCard lama juga masih sah dan boleh digunakan seperti biasa. JPN juga sahkan, tak wajib pun tukar serta-merta sebab versi baru dah diperkenalkan. Okey? Mohon dah dapatkan kad pengenalan baru. Mulai hari inilah permohonan baru yang memenuhi syarat dan tiada masalah akan menggunakan versi generasi baru. Adakah anda terfikir untuk dapatkan kad pengenalan baru ini? Kalau terfikir, kalau boleh kita slow down dulu. Kalau tak rushing, kita biar dulu orang yang memerlukan pembaikan kad pengenalan, boleh diorang buat dulu, lepas tu baru kita buat. Okey, kita tenang-tenang, tak perlu rushing-rushing sebab kad pengenalan lama masih boleh digunakan lagi. Okey, dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu permintaan Su. Katanya, "Hai DJ Bella, saya Su dari Seremban nak minta dengarkan lagu Dia Milikku penyanyi Yovi dan Nonu." Katanya, "Selamat bertugas DJ." Okey, jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

terhadap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Kepada anda yang sedang scroll media sosial tu, apa kata singgah ke semua media sosial KLFM dan follow lah KLFM Ini Baru KL. Banyak informasi yang menarik yang menanti anda. Juga banyak jugalah update-update semasa yang anda boleh tahu dekat situ. Okey, sambil-sambil kita layan lagu tu, kita menerima satu kiriman madah atau kata-kata yang dihantarkan oleh Hanim dari Perlis dengan kata-katanya untuk malam ini. Jangan ajak aku tentang keikhlasan. Aku pernah lepaskan orang yang kucinta, lalu melihatnya mencintai orang lain. Tahukah kau bagaimana rasanya? Hanim bertanya pada kita. Mestilah rasanya amatlah sakit. Dan sekarang ini kita nak dengarkan pula lagu permintaan Hanim dengan tajuk lagunya Nora Cinta, nyanyian Amir Marsti. Terus layan KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Kalau gurau-gurau mengenai perkahwinan ni, janganlah dibuat gurau ya. Kalau boleh, kalau nak serius tu, jumpa mak bapak, bagi tahu saya nak serius. Itu dah lagu yang baru saja berlalu, lagu nyanyian Tajul dan Wani Hasrita dengan tajuk lagunya Aku Serius. Serius ke mana? Ke alam perkahwinan lah pastinya. Okey, baik. Kepada anda yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati. Dan kalau mengantuk tu, berhenti di tepi atau RNR terdekat supaya anda dapat refreshkan diri anda baru memandu kembali. Kalau anda memandu ketika anda mengantuk atau penat, boleh menyebabkan anda, orang kata apa, microsleep. Kalau microsleep ni adalah keadaan di mana anda terlelap atau terpejam sekejap dan otak anda shutdown lah dalam masa beberapa second je pun dapat membahayakan keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Okey, dan sekarang ini Bella nak bacakan satu kata-kata yang dihantarkan oleh Syafiqah dengan kata-katanya malam ini. Ku mampu bertahan tanpa kabarmu, tetapi tidak mampu menepis air mata rinduku. Itu dah kata-kata yang dihantarkan oleh Syafiqah. Nana Syafiqah nak dengarkan lagu nyanyian Fotograf dengan tajuk lagunya Di Alam Fana Cinta. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

Lagu yang baru saja berlalu, Cuba Jadi Aku. Nyanyian Nadira terus menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 10.38 minit malam. Sambil-sambil saya dengar lagu tersebut, sambil-sambil tu kita menyanyi dan berkaraoke di live TikTok KLFM Ini Baru KL. Kalau anda nak layan berborak-borak bersama DJ, jomlah masuk ke KLFM Ini Baru KL dan berboraklah bersama DJ dan juga rakan-rakan anda yang berada di live TikTok. Okey, dan sambil-sambil tu Bella nak bacakanlah sebuah kata-kata yang dihantarkan oleh rakan kita yang bernama Khadijah. Malam ni Khadijah kata-katanya tidak kosong. Okey, jom kita dengarkan kata-katanya untuk hari ini adalah, biarkan segala kosong seketika, aku ingin meraihkan diriku sendiri untuk waktu yang begitu lama. Itu dia kata-kata daripada Khadijah, dan Khadijah nak dengarkan lagu nyanyian Afzan dengan tajuk lagunya Alasan Untuk Bahagia. Jom kita bahagia bersama ya. Terus layan KLFM, Ini Baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kura di Gurun Sahara, Nyanyian Mega membawa kita ke pukul 11.01 minit malam. Assalamualaikum warga Kuala Lumpur yang masih belum lagi tidur. Selamat memandu kepada anda yang sedang memandu. Dan sekarang ini adalah jam terakhir bagi tugasan Bella. Dan pastinya di jam terakhir Nyanyian KL kita ada karaoke Nyon, di mana anda boleh dengar lagu-lagu karaoke. Dan kalau anda nak karaoke dalam kereta pun boleh, nak karaoke dalam rumah boleh, tapi jangan sampai jiran dengar. Dan pastinya lagu-lagu ini akan menghiburkan dan menghidupkan lagi malam anda untuk hari ini. Dan jom kita teruskan karaoke Nyon kita dengan lagu yang pertama, Nyanyian Ella, rakaman tahun 1992. Ini dia Sembilu. Teruslah yang KLFM Karaoke Nyon.

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

antara lagu yang selalu menjadi pilihan waktu karaoke adalah Ekspedisi dengan CINTA. Lagu tersebut diminta oleh Abang Dilana yang sedang mendengarkan kami di live TikTok official KLFM Ini Baru KL. Baik, jangan lupa setiap hari Ahad pastinya kita ada Zoom In, KLFM Zoom In yang akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu akustik dan juga cerita-cerita latar belakang dan perjalanan artis Malaysia. Dan antaranya untuk minggu ini khas ya, KLFM Zoom In Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung, 4 orang yang terpilih telah kita ketahui dan kita nak tanyalah pengalaman atau orang kata persiapan selepas ini, selepas terpilih menjadi wakil Semenanjung. Kita akan bersama dengan Melissa Rose, Sofia Adelia, Aryan dan juga Riza. Tapi untuk khas kali ini kita punya host lain macam sikit sebab kita bawa masuk Ashila Ashura sebagai host untuk KLFM Zoom In khas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Kalau anda nak dengarkan, anda nak tengok, anda boleh dengarkan di frekuensi 97.2, juga boleh tonton di live TikTok, di live Facebook KLFM Ini Baru KL pada 20 September 2026 pukul 3 petang pastinya di KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita akan kembali berkibur dengan lagu karaoke seterusnya, lagu Permintaan Fatihah. Nak dengarkan pula lagu Nanya Nurul dengan tajuk lagunya Cinta Azali. Jom kita layan hanya di KLFM Ini Baru KL. Karaoke Nian.

edisi 17 September 2026. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Tak lupa juga rakan-rakan mendengar kita yang berada di live TikTok KLFM Official. Terima kasih untuk tiap-tiap screen yang telah diberikan. Hampir 300,000 like yang telah diberikan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas permintaan lagu yang telah dihantarkan. Dan terima kasih buat setia bersama dengan kami. InsyaAllah Bella akan kembali menemani anda dalam hujung minggu KL Fasa yang kedua pada Sabtu ini, pukul 12.30 hari sehingga pukul 6 petang nanti. Dan sebelum saya tinggalkan anda semua, saya nak pesan, jaga diri, jaga keselamatan di musim jerbu ini. Jangan lakukan aktiviti di luar jika tiada benda yang penting. Okey, terus jaga kesihatan, terus dengarkan KLFM. Selamat malam Kuala Lumpur. Ini dia, Goodbye Hello.

102 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Hej, Saibob Yusuf. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Dengar dia ketawa, alahai manis melawan. Mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM 97.2.

0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Ini adalah rentak pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, penghulu segala hari. Sudah pun 18 September 2026, hari Jumaat. Bersama-sama kami bertiga, ada Epi, Syafiq, ada juga Kulin dan juga Andiana.
1: Ya, dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Terapun maksudnya waktu solat subuh pada pukul 5.56 pagi, syuruk 7.03 pagi, zuhur 1.10 tengah hari, asar 4.13 petang, maghrib 7.13 malam dan isyak 8.22 malam.
2: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini. Untuk kuasa Kuala Lumpur dah sama waktu dengannya. Kami di KLFM mengucapkan kepada anda selamat menunaikan solat subuh untuk pagi ini.
0: Ya kan, selamat dah mengucapkan selamat hari raya.
2: Bukan, kan? Tapi nampak crawler kat situ, selamat hari raya idea dah. Tak tukar lagi. Tapi lama dah tak konti bertiga.
0: Rasa kekok lagi ni.
2: Rasa kekok.
1: Kenapa?
0: Seumur hidup aku ini yang pertama. Okey, baik. Dan pastinya kami akan terus sempat anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Ini lagu bersama Aizat Amdan, Kau Aku, Retak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Assalamualaikum warga kota. Kami
1: The Rehan.
0: Jom tenangkan jiwa dengan muzik yang menyuntik inspirasi dan ceriakan hari anda dengan aura positif dan harmoni. Pastinya hanya di KFM.
1: Ini baru KFM.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Itu dah lagu persembahan nyanyian daripada Mira Osman dengan tajuk lagunya Hati-hati, dan berhati-hatilah kepada anda yang sedang memandu nak ke tempat kerja.
0: Okey, juga hati-hati. Ini kita nak kongsikan mengenai ambil hati.
2: Ambil hati siapa? Pula.
1: Ambil hati siapa tu?
0: Wow. Ambil hati, saya selalu ambil hati kawan-kawan.
1: Betul-betul. Oh, saya setuju.
2: Yelah, ha. Dia kalau ambil tahu ni kan, dekat kawasan utara, mereka tak panggil ambil tahu. Ambil takwa.
0: Apa?
2: Takwa.
0: Apa pula takwa?
2: Tahu tu kat dekat utara, mereka panggil takwa.
0: Oh. tapi hari ni kita nak cerita pasal My Card. Generasi baru.
2: My Card ni, hari tu saya nak pergilah claim budi dekat ni lah, sektor minyak lah. Rupanya saya punya IC dah rosak.
0: Chip dah rosak. Mesti awak letak dalam wallet, lepas tu chip tu ke bahagian dalam poket. Kalau letak dalam wallet, chip tu kena dekat atas lah, jangan masuk ke dalam bahagian bawah.
2: Okey. Jadi apa ceritanya My Card generasi baru ni, Kulin?
1: Okey, sebenarnya Kulin nak kongsikan kepada anda semua, My Card baharu ni, kalau My Card anda yang lama masih lagi elok, boleh je terus pakai. Kalau chip tak rosak lagi, tapi kalau chip dah rosak, dah terkupas-kupas rupanya, bahagian depan tu kan, yang ini anda boleh datang ke JPN untuk buat yang baru. Dan Kulin nak kongsikan kepada anda semua pendengar kita yang bahawasanya My Card baru ni ada benda-benda yang lagi baru.
0: Okey, apa yang baru selain reka bentuknya, Kulin?
1: Okey, reka bentuk dan bahan yang baru ini menggunakan polikarbonat, bukan plastik biasa. Plastik ni lebih tahan melengkung, patah dan mereka, dan ada corak keselamatan, guloshi dan cetakan warna pelangi.
0: Ini sesuai untuk orang lelaki.
2: Oh, kenapa?
0: Sebab dia suka letak IC dalam wallet, lepas tu letak dekat poket belakang seluar. Kalau boleh duduk kan melengkung.
2: Jadi apa lagi cerita tentang mic ni?
1: Yang seterusnya, gambar lebih selamat. Gambar dan maklumat peribadi dibuat menggunakan ukiran laser terus pada lapisan kad. Dan ada ghost image, gambar kecil kedua pemilik kad sebagai ciri keselamatan.
2: Okey, jadi macam mana cara nak memohon My Card baru ni? Macam mana caranya?
1: Sabar dulu, saya ada lagi ciri-ciri nak sebutkan.
2: Oh, sampai esok cerita-cerita ni.
1: Yang ketiga, kita ada chip baru lah. Chip mempunyai kapasiti 80K hingga atau 144K EEPROM, menggunakan sistem operasi Java Card Operating System JCOS. Dan nombor IC tak berubah. Kalau tukar yang lama ke baru pun takkan berubah. Dan kalau untuk IC yang baru ni, Touch & Go tidak lagi disediakan dalam My Card.
0: Oh,
2: tak ada pula Touch & Go.
1: Kena guna Touch & Go yang berasingan lah,
0: atau e-wallet.
1: Betul.
0: Tapi dia dah mula dah dikeluarkan secara berperingkat mulai 17 September 2026 ni. Tapi relax dulu. Untuk anda yang My Card dia masih okay lagi, sabar dulu. Sebab dia secara berperingkat. Kalau ramai-ramai datang ke JPN sekarang ni nak pergi tukar, takut lambat.
2: Ramai orang. Baik-baik, itu ceritanya mengenai My Card generasi baru. Kalau dah rosak tu boleh tukar.
0: Encik AP kena tukar lah.
2: Saya dah kena tukar lah. Kejap lagi saya nak pergi JPN lah.
0: Kejap lagi?
2: Kejap lagi.
0: Ikut.
2: Pukul 8 nanti kita pergi sama-sama. Biar Kulin seorang kat sini.
1: Mana boleh.
2: Okey, dia lagu sebab Abi Masjid, Nur Cinta, Rontak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: lagu persembahan Naim Daniel featuring Man Kidal dengan Sembah baru saja menghiburkan anda.
1: Okey, dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda semua jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Jumaat 2026. Dan sekarang ini 18 September 2026 Jumaat. Ya Allah, saya punyalah tak dapat nak access benda ni kan. Okey, pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam jerebu. Dan sekarang ini kalau Colin boleh kongsikan kepada anda, pemilihan mas sangat-sangat anda kena pilih yang betul. Yang paling terbaik adalah N95.
2: Okey, apa pun pagi ni jerebu masih lagi perlu diberi perhatian. Setakat 6 pagi ni 34 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU pada tahap yang tidak sihat. Di KL, Ceras mencatatkan 164, di Batu Muda 161, Johan Setia Selangor pula tertinggi dengan 146. Jadi kalau anda tak ada keperluan, kurangkan aktiviti luar dan jangan lupa pantau bacaan IPU sebelum merancang aktiviti pagi ini.
0: Alhamdulillah semalam petang Kuala Lumpur hujan, dapat sikit membasahi bumi. Clear sikit bila malam tu, tapi pagi ni bila kita keluar masih lagi berjerebu.
2: Oh, malam tadi clear. Saya keluar gelap.
0: Bukan.
1: Memang gelap.
0: Jerebu.
1: Betul.
2: Baik, semoga kita semua sihat-sihat saja. Jom kita nak terus berhibur dengan lagu ini bersebab ada Black Rose, Cinta Abadi, Rontak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: ada acik ni slay betul lah. Main pickleball dia eh.
1: Ya, selalunya permainan pickleball ni dikaitkan dengan Gen Z.
0: Ya.
1: Tapi acik ni kalau kita tengok mungkin millennial atau lebih daripada lagi millennial. Baby boomer mungkin.
2: Oh, baby boomer ya. Yalah, acik-acik pun sekarang ni dah pandai meteret, dah pandai
1: meter. Tapi tak apalah. Yeah. Benda yang baik dipersoalkan, tak ada masalah.
2: Yalah, nak ikut trend. Kita juga ada ceritanya mengenai adik kita ni kreatif. Dia buat apa nama yang kaut sampah tu,
1: penyodok sampah,
2: penyodok sampah tu dia buat jadi vacuum. Memudahkan golongan OKU lah. Dan juga kita ada cerita apa lagi, Gulin?
0: Okey, cerita berdasarkan ni kisah benar. Di mana ada seorang ni, dia tolong orang untuk CPR.
2: Oh, CPR.
1: Sebab tu penting kita belajar juga CPR ni.
2: Yalah.
1: Tapi sebenarnya baru-baru ni, random betul mak saya tanya saya. Awak pernah belajar CPR?
2: Oh, betul. Kenapa dia tanya?
1: Itulah saya kata, belum lagi. Lepas tu random lah. So bila saya tengok video, saya teringat baru-baru ni, baru 2 hari lepas mak saya tanya saya.
2: Yalah, biasa saya dekat office tu selalu on CPR.
1: CPU.
0: Awak ni geram kita.
2: Okay, baik, 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Ini lagu bersebat Insomnia dan juga Yoni Boy bersuara.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.
5: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari seksyen berita Radio RTM.
6: Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Ini adalah laporan trafik kepada pagi ini. Kuala Lumpur Lebuh Raya Persekutuan, kemalangan dilaporkan berhampiran Subang Jaya menghala ke jambatan kabel telah menambahkan kepada kelewatan dari Batu 3 dan dari Jalan Labuhan Dagang ke Nilai. Trafik sesat dari persimpangan Kota Warisan ke Masjid KLIA. Berikutan kemalangan dilaporkan berhampiran Balai Bomba KLIA dan di MRR2 jangkakan kelewatan dari Plaza Tol Gombak dan Taman Melati ke Taman Seri Gombak. Berikutan kerja-kerja penyelenggara dilaporkan berhampiran Petronas.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kembali bersama kami hari ini, trio rentak pagi KL and Dayana, Epi Syafiq dan juga Kulin. Hari Jumaat yang penuh berkat ni, selamat pagi kita ucapkan yang tengah memandu, hati-hati memandu.
2: Yeah. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, Kulin dan juga N, baru-baru ni sempat saya saksikan sebuah podcast lah, bersama-sama dengan Zahid. Kenal Zahid?
1: Zahid juara.
2: Tahu. Dan Zahid kata dia pernah berada pada satu titik terendah, dia tak ada show, kehidupan dia susah. Lepas tu dia macam hilang arah lah. Lepas tu terbuka pintu hatinya nak pergi ke ni, apa yang keluar 30 hari 40 hari ni, tablet-tablet ni. Okay. Lepas tu dia bercerita lah dengan seorang ustaz ni. Ustaz ni cakap mudah je, awak masih ada mak, pergi cek mak awak. Dia telefon je mak dia waktu tu. Lepas tu tak lama selepas tu kehidupan dia kembali pulih. Rupanya sebelum ni dia dengan keluarga dia agak jauh. Jadi rezekinya macam ditutup begitulah. Jadi kalau nak dimurahkan rezeki, kena baikkan mak dengan ayah, dengan keluarga lah. Itulah.
1: Maknanya tak perlu merantau jauh-jauh. Perhatikan juga orang sekeliling kita, orang yang terdekat dengan kita, lebih-lebih lagi ibu kita. Kalau ada ibu tu, apa kata ambil telefon. Kalau tak boleh telefon, message. Tapi yang bukannya lama pun ambil masa tu. Macam saya pun setiap hari saya akan luangkan masa untuk message mak saya atau call. Macam mak saya tiap-tiap pagi dia tahu saya konti pagi. Pukul 4 pagi dia dah message. Ain, tengah siap ke tu? Betul lah. Tanpa gagal.
2: Sekarang nanti kejap lagi kita main game pukul 9 suku.
1: Cakap, kenapa AP tu bagi teka-teki macam tu? Yelah mak, itu teka-teki Gen Z.
2: Yelah kulit ni. Setiap hari dengan dia punya boyfriend okey je. Dengan mak tak pernah pun telefon.
1: Mana awak tahu?
0: Macam mana saya nak telefon mak saya? Mak saya satu rumah dengan saya. Tapi mak saya punya perangai, di mana-mana saja dia berada kan, memang dia akan call saya.
1: Dia buat laporan.
0: Kat mana?
2: Laporan trafik.
0: Laporan trafik tu. Ya Allah.
2: Okey, dan sebelah sini pastinya kami nak berkongsi info ataupun apa yang tular untuk anda. Ini lagu bersebut Afiq Sazwan, tajuk lagunya Kepak Kepu.
1: Sesuai sangat untuk ujung-ujung minggu
2: tadi. Baik. Tak pergi KL.
1: Ini baru KL.

wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Siapa 7.30 minit pagi baru saja berlalu sebuah lagu bersembang combi. Tajuk lagu ni apa, Kulin?
2: Sayang I Love You.
1: I Love You Too.
2: Takut kita.
3: Geli geleman teman tengok kat sini.
1: Baik-baik, doktor ni. Jom kita nak berkongsi mengenai apa yang tular. Makcik ni selesa sangat ni. Saya ingatkan mula-mula acik ni umur 26 tahun. Rupanya sudah lebih 62.
2: Kalau kita boleh tengok kan hobi makcik ni sekarang, kalau dulu makcik-makcik dulu menanam lah. Adalah hobi-hobi di kampung. Tapi
3: makcik mana yang suka hobi dia menanam tu?
2: Tak adalah. Macam mak saya, bapak saya, hobi dia menanam pokok bunga, menanam buah, menanam sayur. Tapi makcik ni rare sikit. Dia bukannya hobi menanam dah. Dia hobi dia main pickleball.
1: Main pickleball. Yelah macam mak saya lah. Mak saya suka main skateboard.
3: Skateboard. Lagi selit. Tapi sebenarnya orang yang berusia ni minat kepada sukan tak pelik. Cuma sukan yang dipilih tu kadang-kadang kita rasa macam wow. Sebab pickleball ni biasanya dia terkenal di kalangan yang generasi baru lah. Sebab permainan ni baru saja diperkenalkan. Tak adalah baru sangat. Dalam 2-3 tahun kebelakangan ni dia jadi hype tau. Jadi bila kita tengok makcik ni main pickleball, oh jaya lah. Attire dia yang orang kata patuh syariah.
1: Patuh syariah.
3: Walaupun dia pakai blouse, long blouse, tapi dia tetap nampak macam sport attire. Sebab sekarang ni pun pakaian sukan pun dah ada yang muslimah.
1: Saya ingatkan dia pakai jubah. Bukan jubah lah.
2: Bukan jubah lah. Memang kalau kita nak bersukan untuk wanita-wanita muslimah, sebenarnya dah ada dah baju longgar-longgar.
1: Baju longgar-longgar. Okey, lepas ni Kulin boleh pakai longgar-longgar sikit. Kulin,
2: alhamdulillah. Saya memang pakai longgar-longgar hari ni.
3: Hari ni longgar. Tak ada masalah.
1: Dan sampai hari ni sebenarnya saya tak pernah lagi main pick ball ni. Susah ke senang ke main pick ball ni?
3: Sama lah. Saya pun tak
1: pernah. Macam Kulin Gen Z pernah main?
2: Saya pun tak pernah.
1: Tak pernah juga.
3: Saya anggap dia macam main pingpong.
1: Main pingpong?
3: Tapi kita tak main atas meja pingpong lah. Kita main macam dekat court tenis. Saya rasakan begitulah cara dia. Tapi tak tahulah, saya pun tak pernah main.
1: Tak pernah main sebab dia mahal sangat.
2: No comment lah yang part tu. Tapi sebenarnya kalau kita boleh tengok makcik ni kan, dia punya gaya ni nampak macam dah pro dah.
3: Mungkin dia selalu main badminton kot.
1: Mungkin ni lah. Mungkin pengaruh anak-anak lah kot kan. Anak selalu bawa pergi tengok anak je main. Lepas tu makcik ni terikut nak main juga. Terus terpikat dan terus kekal sampai sekarang.
3: Salah satu aktiviti yang dia rasa dia boleh nak eratkan hubungan dia dengan anak dia. Tapi, anak dia ajak dia on.
2: Tapi bagus sebab sihat.
1: Okay, dan sebab sini kami akan bacakan komen anda. Ini lagu persembahan Amar Haikal dengan tajuk lagunya Gila Bayang. Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Itu dia lagu Jikalau Aku. Jikalau saya berusia macam tu, memang saya rasa saya tetap main pickleball lah.
2: Oh, awak sekarang pun tidur je kerja. Bila awak bersukan?
1: Yelah. Eh, awak tak nampak saya bersukan. Saya bersukan tau.
2: Baik-baik. Saya dah mengkaji-kaji lah tentang pickleball ni kan. Kalau pingpong dimainkan atas meja, tenis pula di gelanggang yang lebih besar, pickleball dia berada di tengah-tengah. Dia guna paddle, bola plastik berlubang dan juga gelanggang lebih kecil. Ringkasnya, pickleball ni macam gabungan elemen pingpong dengan tenis lah.
1: Ya, cuma bola dia tu lain sikit. Bola dia tu daripada plastik.
3: Okey. Walaupun makcik ni slay, main ke bola, saya pun akan sama lah macam Kulin. Bila saya tua, saya akan kekal aktif macam makcik ni.
2: Okey. Baik-baik, kita nak bacakan komen netizen. Antaranya daripada siapa?
3: Hai Ruya. Dia kata, apa yang slay sangat ni makcik? Saya Gen Z pun tak main bola teruk.
1: Bola jeruk.
2: Pickle kan jeruk.
3: Bola jeruk ni.
1: Okay. Dan ada juga daripada TV katanya, padu acik. Saya yang muda ni main pickleball pun tercungap-cungap.
2: Okay, daripada Mimi The Weird. Oh, kita ada Mimi Wala lain eh. Mimi The Weird
3: adik
2: namanya.
3: Adik dia mungkin.
2: Oh, adik dia. Menyala nanti. Ilmu apa nanti guna? Sampai sekarang tak reti main saya ni.
3: Cuba dulu. Okay, ni komen daripada Faye. Makcik lagi hebat dari kawan saya. Daripada kawan saya. Kawan saya sampai ke langit, ke gelanggang sebelah sana dia pukul. Pukulan ke laut je kawan saya ni. Tapi makcik tetap mantap.
1: Dan ada juga daripada Azita Aziz. Katanya nak bersukan tak semestinya pakai baju seluar ketat-ketat.
2: Okay, daripada Nono Nes. Saya pun tengah convincekan mak saya 62 tahun untuk main pickleball. Semoga dapat paksa dia bersukan.
3: Tapi kena tengok condition lah. Tengok keadaan lutut. Dia punya faktor kesihatan je. Main taram je.
2: Yelah, adik baru berjalan sedikit dah berigo lah, sakit kaki lah. Macam-macam ha. Jangan paksa-paksa bawa ni, apa nama, biar mak awak tu buat sukan dengan ringan je.
1: Kalau macam bapak saya, sukan dia
3: mancing.
1: Tapi umur dia dah 78 dah.
2: Okey lah, mancing pun boleh merehat tak indah.
1: Itulah, seronok lah nampak dia memancing tu.
3: Tapi dia ada aktiviti yang aktif kan.
1: Aktif balik kumpau.
3: Tak apalah, sebenarnya itu dia punya time. Dia nak me time.
2: Saya pun dah cuba dah memancing awal, tapi kumpau juga.
1: Akan tetap kumpau.
2: Baik. Dan sebab sini kita nak bercerita mengenai apa yang tulai yang kedua, apa ceritanya. Selepas sini kami akan rukaikan. Ini lagu bersama Nur Anhiza Idris, DKL Puteri, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, baru saja menghiburkan anda dengan Santesh dengan Emelina. Ini kita nak cerita ni pasal adik-adik kita yang kreatif. Kalau dekat RTM sekarang ni, kita ada akan ada Junior Innovator.
2: Ya.
1: Untuk adik-adik kita yang membuat benda-benda yang kreatif lah.
2: Ya. Dan kalau kita boleh tengok kan video tular kita yang kedua ni, adik ni buat pengaut sampah ni secara automatik. Ni mana kalau kita ni kadang-kadang nak terbongkok-bongkok, nak sapu habuk tu, macam susah kan, sakit pinggang. Tapi adik ini dah cipta satu benda yang boleh memudahkan makcik-makcik macam kita ni.
3: Oh, dah makcik-makcik dah awak?
2: Saya dah makcik-makcik dah.
1: Saya belum lagi.
3: Kami Gen Z. Gen Z. Awak dah ni, dah cik-cik dah.
2: Saya dah JM dah sekarang.
3: Okay. Dia buat macam dia lah, macam vacuum lah. Tapi dia mention juga dalam video tu, katanya ini untuk yang kelainan upaya.
2: Ya.
3: Yang memudahkan kerja mereka lah.
2: Bagus.
3: Betul lah. Dan kami nak baca komen-komen anda ni. Ada Pokdal 84 katanya, kreatif betul budak zaman sekarang. Aku dulu buat burung origami aja.
2: Burung origami pun susah juga.
3: Yalah, origami ni yang tu kan, yang kawin 2, kawin 3.
1: Bukan, origami. Okey, ni komen daripada Kim Shin. Dia kata, power lah dek. Masih sekolah tapi otak dah kreatif dan prihatin bab OKU.
2: Ya, akak salut. Dan ada juga daripada Ika Kun, katanya nampak simple tapi bagus sebab budak-budak boleh buat. Keep learning, okey?
3: Dan juga Lantera 77, tambah sikit roda kecil bawah tu untuk senang ditolak dan tak sangkut. Good idea.
1: Okey, ni komen daripada Shazlina 88. Dia kata, wow, bijaknya. Boleh tolong acik ciptakan mesin lipat kain tak? Bosan lah lipat kain.
2: Tolong, saya pun nak benda ni.
3: Okey.
2: Nanti saya, kalau nak buat, roja saya.
3: Oh, roja. Saya kalau lipat baju, saya suka. Sebab sambil-sambil tengok situ Korea tu, tak sedar masa habis.
1: Betul lah tu. Saya pun tak faham kenapa orang tak suka lipat baju. Saya pun suka lipat baju. Sambil-sambil lipat tengok Korea tu, cukup lah.
3: Ya
1: lah
3: kan.
1: Menimbun lah.
3: Kulin malas sangat nak lipat baju.
2: Saya nak tidur je. Okey, komen yang terakhir daripada Husaini. Katanya, terima kasih cipta untuk kami yang one hand ni. Mana boleh order, dek?
3: Nanti adik dia buka beg hijau lah dekat ni. Dekat TikTok. Ya, beg hijau ke beg kuning?
2: Beg kuning.
3: Okey, baik, selesai untuk video tular yang kedua. Kita nak beralih ke video tular yang ketiga. Terima kasih orang baik.
2: Di mana kakak ni, dia memberi bantuan CPR kepada mangsa yang kena heart attack di pusat beli belah. Dan terima kasih orang baik. Tapi duka citanya, yang akak tersebut tidak selamat. Dan sebenarnya kalau kita pandai buat CPR ni kepada keluarga kita ke, kawan-kawan ke, memang memang dah kita ada, boleh memudahkan kerja ataupun boleh selamatkan orang. Tapi kita tahulah ajal maut ni kita tak boleh nak sangkal kan. Tapi bila akak ni berusaha untuk membantu, itu pun dah cukup baik sebenarnya.
3: Baik, sebab sini kami akan bacakan komen anda dan juga rukaikan lagi cerita ni. Ini lagu persembahan Cerpen bersama-sama Chubby, Patah Hati Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.